0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena siapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepitumas Polda Jawa Tengah, Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber.

0: tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
0: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
2: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya, dan memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awalnya pengennya juga sesuai jadwal ya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih, karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
5: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka.

0: karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
1: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
5: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
4: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
5: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
4: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
5: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
6: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
5: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
6: dini, terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
3: okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
6: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, discount rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
5: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
7: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
8: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Sorong pagi ini.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Iya, jangan lewatkan Kipol, Kipa Bola ya. Ini pertandingan-pertandingan seru yang nanti sedang menanti pada saat pelaksanaan Piala Dunia 2026 ya. Masing-masing sudah mulai mempromosikan timnya. Kemudian juga di beberapa kompleks sudah mulai naik nih ya bendera-bendera dari negara-negara dukungan. Mantap. Kalau begitu, untuk Anda yang juga pastinya bersiap-siap untuk nanti menyambut perhelatan Piala Dunia 2026, jangan lewatkan juga acaranya Gibol di RRI Sorong. Dan Anda juga bisa ikuti rangkaian siaran langsungnya di Programa 3 melalui channel RRI Digital kami, ataupun juga di layanan YouTube ataupun juga di RRI Net ya. Silahkan nanti bisa bergabung dan menyaksikan rangkaian pertandingan-pertandingan yang akan diselenggarakan selama Piala Dunia 2026 berlangsung.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ya, pendengar, sekali lagi kami ingatkan, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan ya untuk datang, khususnya buat para umat Kristiani, bukan hanya umat Kristiani, siapapun juga yang merindu akan lawatan Tuhan, yang rindu, yang sakit disembuhkan ya. Boleh langsung datang di acara kebaktian kebangunan rohani Oikumene Papua Barat Daya yang berlangsung tadi malam, kemudian nanti malam terakhir di malam ini ya, atau dimulai dari jam 5 sore hingga selesai.

Ayo, yang belum sarapan pagi, buruan sarapan pagi. Cuacanya mendukung sekali nih untuk mager. Selamat menikmati hari libur buat yang lagi libur, yang lagi weekend, yang lagi work from home ya. Apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, tetap semangat.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Sudahkah Anda menyapa pagi hari ini orang-orang yang Anda temui, pendengar, ya? Karena dengan menyapa juga itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Siapa tahu ada yang datang dengan hati yang lagi gundah gulana, lagi kurang enak, lagi banyak masalah dan lain sebagainya. Akhirnya kan bisa mendapatkan sukacita ketika melihat senyuman Anda dan juga mereka merasa dihargai, ya. Oke, pendengar, informasi untuk Anda, ternyata nih Papua Barat Daya kekurangan guru PAUD, ya. Ini disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Daya kepada yang menyoroti minimnya tenaga pendidikan untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang menyampaikan langsung di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti, ya, baru-baru ini ketika melakukan kunjungan selama beberapa hari di Papua Barat Daya. Dijelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah minimnya tenaga pendidik untuk pendidikan anak usia dini, dan ini juga disebabkan sejumlah sekolah terpaksa menugaskan tenaga pengajar yang tidak memiliki latar belakang pendidikan PAUD untuk mengajar anak-anak usia dini, gitu, ya. Ia juga menegaskan kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya. Karena itu pemerintah daerah berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat membuka lebih banyak penerimaan formasi khusus untuk guru PAUD. Dan memang benar, ya, kadang-kadang untuk penerimaan guru itu kebanyakannya mulai dari mulai dari SD sampai SMA, ya, SD sampai SMA. Tapi untuk kategori PAUD ini atau formasi PAUD ini masih sangat-sangat minim, bahkan kadang-kadang penerimaan CPNS-nya pun juga tidak ada, ya. Jadi diharapkan formasi guru PAUD ini dapat diperbanyak sehingga rekrutmen tenaga pendidik bisa memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di Papua. Mantap, ya. Mudah-mudahan penyampaian langsung kepada menteri, ya, jadi bisa langsung diakomodir begitu, ya, tidak melalui mana-mana tapi langsung didengar oleh beliau, ya. Oke, dan apa dengar ini di kesempatan pagi hari ini, jangan kemana-mana, ada banyak rangkaian informasi terkini juga yang mau kami hadirkan untuk Anda.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Yeah, kisah romantis ini cocok sekali buat Anda yang akan melepas masa lajang alias menikah dan sudah menemukan tambatan hati. Uhuy, ya. Semangat untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dilancarkan selalu ya. Dan percayalah apa yang Anda usahakan ya, semua bisa berjalan dengan baik, lancar, jaya hingga hari H. Amin. Dan pendengar, ini akhir bulan, waduh, tinggal menghitung hari. Orang bilang nih, tinggal menghitung nyawa di dalam dompet. Karena memasuki akhir bulan terkadang bikin orang jadi mulai mencari cara ya supaya bisa survive hingga bulan baru atau bulan berikutnya. Bertahan pada akhir bulan itu biasanya soal mengatur prioritas, menjaga pengeluaran tetap terkendali sampai pemasukan berikutnya datang atau sampai gajian tiba itu ya. Terus kadang-kadang nih suka bertanya ya, kenapa ya antisipasi itu selalu di akhir bulan ya, kenapa tidak di awal bulan saja sehingga keuangan tidak terus apa ya bermasalah ataupun juga bolong ya. Ini langkah-langkah yang cukup efektif dilakukan untuk mencegah kebocoran keuangan. Yang pertama mungkin yang bisa Anda lakukan adalah catat saldo ya, baik tunai, kemudian juga ya, lewat e-wallet ya, ataupun juga lewat rekening Anda, dipisahkan kebutuhan wajib ya. Kebutuhan wajib itu adalah kebutuhan bulanan Anda, mulai dari belanja bulanan, kebutuhan rumah, makan, transport ya, pembayaran internet, wifi ya, ataupun juga tagihan-tagihan, cicilan, dan lain sebagainya. Itu duluan. Tapi terus kemudian jangan lupa nih, harus menyisihkan untuk dana darurat ya. Misalnya uang yang tersisa ini sekitar mungkin ya sekarang ini di akhir bulan ada sekitar 300 ribu gitu ya. 300 ribu itu di tanggal 20-an kemarin itu ya dibagi per hari yang bisa dikeluarkan itu hanya 30 ribu. Supaya tidak pengeluaran tidak bocor di awal. Kemudian juga Anda tidak kewalahan. Jadi sampai akhir bulan pun juga masih ada pendapatan, dalam arti bahwa masih ada dana yang disiapkan gitu. Kemudian untuk itu mengurangi pengeluaran yang tidak penting ya, misalnya yang suka ngopi, wih, biasanya jajanan pengeluaran yang tidak penting itu tanpa kita sadari itu paling menyita keuangan kita adalah jajan kopi ya, atau jajan-jajanan yang mahal. Kemudian sering online, pesan makanan online ya. Terus juga belanja impulsif di secara online ya, di e-commerce ya, atau belanja online yang ternyata hanya untuk bukan itu bukan satu kebutuhan yang ada hanya untuk memuaskan

mata dan keinginan begitu. Ya, jadi memang mesti dibedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Karena kalau misalnya kebutuhan, oh iya, ini kebutuhan seragam anak, kemudian ini anak mau masuk sekolah, itu jauh lebih penting. Terus bagaimana sudah masuk akhir bulan ini, fokus ke makanan hemat ya, tapi mengenyangkan dan pastinya juga sehat. Masak sendiri dibandingkan beli, kemudian juga mungkin di rumah yang penting ada nasi, makan bikin orek tempe, orek telur, atau mie ditambah dengan sayur, ditambah telur, itu juga sehat ya. Terus kemudian pakai sayur, tempe, tahu, ikan ya. Jadi lebih bagus untuk fokus ke makanan hemat dan juga sehat, serta mengenyangkan dibandingkan harus membeli gitu ya. Kemudian manfaatkan yang sudah ada. Cek stok di rumah nih, kira-kira yang di lemari ataupun juga yang ada di dapur Anda, apakah memang masih ada? Banyak orang sebenarnya punya bahan makanan yang bisa dipakai selama beberapa hari. Oh, masih ada mie. Oh, masih ada kornet, masih ada telur, itu aja dulu dihabiskan stoknya ya. Jangan dulu dibeli sampai akhir bulan, sampai benar-benar habis baru di stok lagi yang baru, supaya tidak mubazir begitu istilahnya ya. Jadi cek dulu yang ada di rumah sebelum belanja lagi. Kemudian hindari gali lubang tutup lubang, karena kadang-kadang kita dimanjakan dengan pay later ya. Jadi istilahnya bayarnya tuh nanti gitu. Terus itu bisa menambah utang. Kemudian juga pinjaman cepat atau pinjol yang kebanyakan orang sudah mulai terjerat di dalamnya, itu membantu sesaat tapi sering bikin bulan berikutnya itu jauh lebih berat. Atau kartu kredit gitu ya, cicilan-cicilannya. Jadi kalau misalnya nih Anda dalam kebutuhan yang sangat sangat kepepet sekali, cari tambahan kecil ya. Mungkin jual barang yang tidak dipakai, dibuka tuh di lemari-lemari, ataupun juga ada barang-barang elektronik yang sebenarnya ada di rumah kondisinya masih bagus tapi tidak terpakai, itu bisa dijual saja. Atau juga bisa ambil freelance ya. Atau juga punya kelebihan apa ini ya, jualan online misalnya ya, bikin kue, makanan, ataupun juga salad, aneka minuman, tawarkan secara PO, itu pasti ada yang beli ya. Itu untuk menambah penghasilan di akhir bulan. Kemudian jangan lupa nih buat dana anti akhir bulan ya, untuk bulan depan. Jadi setidaknya ketika gajian sudah disisihkan sedikit di awal gajian, bukan menunggu sisa, tapi sudah disisihkan supaya ada dana darurat ya, itu bisa dipakai, dikeluarkan pada saat akhir bulan gitu. Jadi akhir bulan kantong juga tidak boncos alias tidak kering begitu, tidak bolong terus ya. Jadi kita misalnya kita pun dana darurat itu ada, kita pun simpanan ada ya, sehingga bisa ya istilahnya menyelamatkan lah pada saat akhir bulan. Terpusing lagi cari sana cari sini, terpusing lagi mesti ini mesti itu gitu. Tapi semuanya ada. Dan percayalah ketika kita ketat di dalam pengeluaran ya, otomatis pasti kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kita jauh lebih tenang tanpa harus dikejar-kejar.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Mendengar kalau pagi-pagi begini semuanya sudah dimulai dengan cinta. Wow, asik. Apa kegiatan Anda di hari ini? Mumpung long weekend sampai hari Senin masih libur. Buh. Kalau seandainya tiket murah pasti banyak yang sudah berangkat ya. Boleh berangkat ke Waisai ya. Kita jalan-jalan ke Raja Ampat ya. Atau juga mungkin melakukan hal-hal yang bikin happy ya. Khususnya untuk Anda bersama dengan anggota keluarga. Ajak keluarga sekedar makan bareng ataupun juga jalan-jalan. Mandi pantai kalau begitu ya. Seperti Pak Rete dan juga Ibu Rete yang kemarin ada di Moy Park. Weh, tambah semangat sudah nih ya. Ini semuanya keluarga dan juga orang-orang kerja jadi lebih happy ya, memanfaatkan waktu libur Idul Adha. Oke, dan nanti di hari Minggu ya, ini kita akan memperingati Hari Raya Waisak. Pastinya dengan berbagai rangkaian acara persiapan juga bagi umat Buddha. Ini juga sudah ada persiapan untuk memperingati Hari Raya Waisak ya. Kita semua butuh cinta, kita semua ingin dicintai, karena dengan cinta bisa membuat orang bahagia, karena dengan cinta orang merasa dihargai, dengan cinta pula adanya kedamaian, tidak ada ribut-ribut, tidak ada kejahatan dan lain sebagainya. Kasih dan juga cinta memang dibutuhkan. Kalau ketua butuh cinta bagaimana ini ya? Apakah ketua tim saya juga butuh cinta?

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Oke, kita hadirkan yang bikin semua jadi happy dan juga bersuka cita ya, supaya ada kesan ya kalau kita bawa kebahagiaan itu di pagi hari, itu sepanjang hari, sepanjang perjalanan hidup kita itu juga pasti akan jauh lebih baik gitu ya. Dan di pagi jelang siang hari ini sudah pukul 10 lebih 32 menit ya, saya ajak Anda juga untuk bisa melakukan hal-hal. Kalau memang lagi libur, ayo coba terapkan pola hidup slow living. Dalam arti segala sesuatu yang dilakukan ketika libur ini tidak perlu terburu-buru. Kita nikmati waktu kita, kebersamaan kita ya, memanjakan diri kita, menikmati waktu dengan keluarga, bangun pagi sambil santai ngopi-ngopi ya, tarik mau tarik selimut dulu boleh ya. Jadi menikmati hidup dengan slow, tapi ada manfaat yang dilakukan. Yang mau berkebun di rumah, di halaman, atau yang mau panen juga bisa. Kemudian selain itu, yang mau cuci kendaraan, cuci mobil, cuci motor ya, seperti Pak Kli gitu ya, mantap, luar biasa, keren ya, pasti memiliki nilai tambah. Kemudian juga misalnya yang mau menyalurkan hobi, yang mau perawatan, yang mau ke salon, yang mau manikur pedikur ya, kemudian juga yang mau nail art atau apalah ya, itu boleh ya. Jadi lakukan segala sesuatu tanpa harus terburu-buru, menikmati waktu yang ada ini dengan santai, kemudian juga dengan happy, dengan bahagia, tanpa harus dikejar-kejar waktu, karena ini momennya libur panjang, long weekendnya juga panjang sekali sampai hari Senin. Jadi bisa menikmati waktu yang ada itu tanpa harus merasa bersalah gitu ya. Jadi selama proses libur ini ya, nikmatilah, coba terapkan pola hidup slow living, pasti jauh lebih bahagia. Anda santai tapi bisa menyelesaikan aktivitasnya dengan baik gitu ya. Semangat untuk Anda semuanya, tanpa terkecuali yang lagi mobile di jalan, yang lagi persiapan mau pendaftaran anak sekolah, pokoknya semuanya selamat pagi, jelang siang, selamat menikmati waktu yang ada.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Iya, dan informasi lainnya yang mau saya bagikan juga untuk Anda di siang hari ini, pendengar ya. Ini salah satunya juga kita harus benar-benar ya memperhatikan terlebih lagi ketika masak ataupun juga melakukan berbagai hal ya. Terutama ini biasanya kan kita kalau misalnya membeli makanan ataupun juga bawa makanan, kadang-kadang kalau tidak ada tempat ya, itu biasanya kita langsung menggunakan atau membungkusnya dengan kantong plastik. Ini ada hati-hati ya, karena banyak juga dari informasi dari berbagai sumber mengatakan bahwa sangat berbahaya sekali jika membungkus makanan dengan menggunakan kantong plastik, terutama kantong plastik hitam yang sering dipakai untuk bungkus makanan. Ya, ini karena kantong plastik hitam itu ternyata bukan kantong plastik biasa, tapi berasal dari daur ulang limbah elektronik ya. Jadi misalnya kayak casing TV, komputer, kabel ya, itu dibungkus alat listrik sekarang jadi pembungkus makanan. Bayangkan saja. Profesor Zulis, guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Indonesia, mengungkapkan dari penelitian lebih dari 600 sampel plastik hitam ditemukan ada mengandung bahan anti api, logam berat seperti timbal, kadmium, merkuri, prometium, bahkan antimoni, dan juga mengandung pewarna hitam carbon black untuk menyembunyikan kontaminasi. Saat-saat ini sebenarnya dipakai untuk pembungkus elektronik, bukan untuk makanan ya. Jadi kalau seandainya dipakai untuk membungkus makanan, apalagi terutama makanan yang panas ya, itu saat kontak langsung dalam waktu yang lama ya, efeknya bisa menimbulkan gangguan saraf, kerusakan ginjal, gangguan hormon, dan potensi karsinogenik begitu. Ya, jadi kalau bisa, kalau untuk bungkus makanan jangan pakai plastik hitam ya, karena mungkin banyak yang sudah tahu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita beli makanan juga di warung-warung ataupun juga di restoran atau apa, selalu pembungkus makanan itu dengan kantong plastik yang berwarna putih ataupun juga transparan ya, tidak digunakan dengan yang berwarna hitam ya. Atau mending kalau misalnya kita mau beli makan ya, kita bisa pakai wadah kotak makanan ataupun juga besek gitu ya, daripada menggunakan plastik, terutama plastik hitam. Itu sangat-sangat kasih sangat-sangat ini bahaya untuk kesehatan tubuh kita.

Anda yang sudah setia bersama dengan kami sejak pagi tadi, subuh tadi, sampai dengan sekarang ya. Akhirnya saya pamit ya, selamat menikmati waktu libur bersama dengan keluarga. Tetap berpikir positif, bertutur positif, bertindak positif. God bless you, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini ya. Siang yang berawan tapi tetap kondusif untuk kita beraktivitas. Selamat siang di hari Jumat. Jumat berkah, amin. Menemani Anda pendengar di suasana siang ini di program 1 Sorong. Dan bersama saya Dwi menemani Anda hingga sore hari nanti.

Iya, pendengar, dan nanti di pukul 12 ya, pendengar, untuk kaum muslim dan muslimah di hari Jumat ini ya, kami akan menyiarkan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Aimas. Dan untuk Anda pendengar, hari Jumat ini ya, jangan sampai lupa kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat, selesaikan pekerjaannya sesegera mungkin ya, biar ketika waktunya sholat Jumat sudah terselesaikan. Oke, selamat beraktivitas saja untuk Anda yang lagi beraktivitas ya, setelah libur yang cukup panjang ya. Selain nanti libur lagi, waduh, pokoknya minggu-minggu ini liburnya cukup-cukup puas lah ya. Ya, selamat menikmati hari Anda, pendengar, dan bersama RRI Program Masa Tu masih terus menemani Anda siang hari ini.

Iya, benar. Pemerintah Kanada resmi melonggarkan persyaratan visa ini bagi para pelaku perjalanan dari Indonesia dan Malaysia. Dan mulai pekan ini, warga negara dari kedua negara ASEAN ini yang memenuhi kriteria tertentu diizinkan mengajukan otoritas perjalanan elektronik ya sebagai pengganti visa kunjungan tradisional seperti itu. Nah, jadi di mana ini situs resmi pemerintah Kanada, kebijakan baru yang menyederhanakan birokrasi keimigrasian di Kanada ini telah efektif berlaku terhitung sejak Selasa 26 Mei 2026. Dan berdasarkan pernyataan resmi itu yang dirilis pemerintah Kanada, kemudahan sistem ETA ini tidak berlaku otomatis untuk semua orang, melainkan ditujukan bagi pelancong yang memiliki rekam jejak perjalanan yang baik. Nah, itulah ya, jadi untuk warga negara Indonesia ini lebih dipermudah nih untuk berkunjung ke Kanada ya. Dan yang saat ini sudah terlanjur memiliki visa TRV Kanada tradisional yang masih aktif, nah ini mereka tetap dapat menggunakannya seperti biasa untuk masuk ke Kanada hingga masa berlaku visa tersebut habis. Dan Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi Kanada menegaskan bahwa perombakan kebijakan visa ini bukan tanpa alasan ya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mikro pemerintah Kanada yang lebih luas untuk memperkuat cengkraman hubungan diplomatik dan ekonomi dengan kawasan Indo-Pasifik. Jadi dengan mempermudah mobilitas masyarakat, dan Kanada ini membidik pertumbuhan yang lebih erat di sektor perdagangan bilateral, arus investasi langsung, serta kerjasama ekonomi strategis ya dengan Indonesia dan Malaysia selaku dua kekuatan ekonomi di Asia Tenggara.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Ya, dan pertanyaan selanjutnya kami menyiarkan secara langsung ibadah pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Aimas.
1: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, RRI Sorong kembali mengudara melalui siaran Pro 1 102,6 FM menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat ibadah sholat Jumat 29 Mei 2026 langsung dari Masjid Baitur Rahman Aimas Kabupaten Sorong. Kita selaku laki-laki beragama muslim akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayam atau penghulu hari pun diyakini oleh kaum muslimin sebagai hari yang penuh keberkahan. Pendengar langsung dari Masjid Baitur Rahman Aimas Kabupaten Sorong, selamat mengikuti pelaksanaan sholat Jumat di hari ini.

Thank you.

Wa

0: cross, più sulla parte
1: juga akan mendatangkan kemaslahatan bagi beberapa.
0: Jadi nilai yang dibantu akan mendapatkan keringanan, sedangkan bagi yang membantu akan mendapatkan pahala yang berlipat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menampakkan persatuan umat. Terutama sendiri dari saling membantu sesama umat Islam adalah menampakkan persatuan umat dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana satu bangunan yang kokoh, umat Islam bersatu dalam melakukan kebaikan dan juga membantu satu sama yang lain. Sebagaimana
1: Allah Akbar. Thank you.

Thank you.

Allahumma

Ya, penting kan baru saja mengikuti pelaksanaan sholat Jumat ya dari Masjid Baitur Rahman Aimas, dan masih kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda. Dan nanti tepat pukul 13 kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengarkan Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim.

Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs fri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah

0: Olahraga.
1: Kendaraan, that's the sport.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
0: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Goh Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Jiahao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat player pertama untuk menghasilkan player dengan kolaborasi ESC atas tim nasional ini.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Luncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para

0: akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya Tata akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI.
1: Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
2: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
1: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro 3.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Melia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Iya beres, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1. Baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan saatnya sekarang saya menemani Anda di Torang Indonesia 324-222 dan 0812-3868-8703 ya. Siang hari ini menemani Anda, silakan untuk Anda yang bergabung. Ya, lagu-lagu yang ada di list lagu saya siang hari ini untuk Anda yang ingin bergabung ya, ada September Band dengan Tipu Daya, ada Opi dengan single Happy, Audiensi Band dengan Cinta Memang Misteri, ada Balawan dengan Asal Kau Mau, Glenn Fredly dengan Dansa Yo Dansa, ada Ekutes dengan Biar Ku Simpan Cintaku, ada Afgan dengan Cinta Dua Hati, ada Joker dengan Bayangan, Groovy dengan Gak Penting, dan Niji dengan Sang Mantan. Itulah lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini. Ya, 324-222 dan 0812-3868-8703. Selamat siang saja untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang ya. Cuacanya hari ini cukup syahdu ya, berawan ya, angin bertiup juga cukup kencang. Untuk Anda yang mau tidur siang kayaknya memang cukup nyaman ya. Namun untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat walaupun cuacanya sih bikin ngantuk ya. Mungkin ingat bantal, ingat kasur, duh enak ya kalau bisa baring, tapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Semoga cepat terselesaikan aja pekerjaan-pekerjaan Anda pendengar, dan masih menemani Anda di Torang Indonesia. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya. Kakak. Iya. Selamat siang dengan
2: Ayo coba.
1: Nona Fika. Ya.
2: Iya, Mbak.
1: Takut salah. Takut ini ya, lupa, sorry. Oke. Okay. Iya. Baguslah kan Nona Fika, lagu-lagunya tadi udah simak.
2: Ya, makna menetap, makna menetap, lagunya apa-apa.
1: Oh, ada September Band dengan Tipu Daya, ada Opi dengan single Happy, Audiensi Band dengan Cinta Memang Misteri, ada Balawan dengan Asal Kau Mau, Glenn Fredly dengan Biar Ku Simpan Cintaku, Ekutes dengan Cinta Biar Ekotes dengan Biar Ku Simpan Cintaku, ada Afgan dengan Cinta Dua Hati, Joker dengan Bayangan, ada Groovy dengan Gak Penting, dan Niji dengan Sang Mantan. Oke.
2: Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi kakak Dwi bersama keluarga.
1: Makasih.
2: Salam ada di Ambon, Pak Jonagi, salam sehat keluarga, Bunda Elfian dan Yumnado. Salam sayang selalu Ibu Dece, Pak Dece, Ibu Astini, Ibu Noki, Ibu Pendeta. Salam sayang Nasi Fika, Kakak Puga, dan juga Bang Luhut, Pak Astini. Saya selalu lalu bahasa spesial Fika yang ada di kepulauan. Salam saya buat dia. Buat kakak dia, terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Terima kasih juga atas gabungannya siang hari ini ya buat Nona Fika. Dan silakan 324-222 dan 0812-3868-8703 pendengar, masih di Torang Indonesia menemani Anda siang hari ini di hari Jumat ya, di hari ke-29 di bulan Mei 2026 ini. Saya hadirkan saja dulu kalau gitu sambil menantikan gabungan Anda. Oh, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? DDY. Oke, ini agak sedikit storing ya. Oke, ini penerimaannya agak
2: Halo.
1: Iya, halo. Oke, ini kayaknya suaranya agak, mohon maaf ini sedikit gangguan, bisa dicoba lagi di 324222 ya. Tadi suaranya storing sehingga kurang jelas ya. Untuk Dede W, silakan bergabung kembali. Bisa dicoba lagi 324222 dan 08128688703. Halo. Oke. Ini mungkin agak sedikit bisa jauh dari radio monitor. Halo? Iya. Halo? Selamat siang. Iya, silakan Dex. Ada September Band dengan Tipu Daya, OP Single Happy, Audiensi Band dengan Cinta Memang Misteri, Balawan dengan Asal Kau Mau, Glenn Fredly dengan Dansa Yo Dansa, Afgan dengan Cinta Dua Hati, ada Joker Bayangan, Groovy Gak Penting dengan Niji Sang Mantan. Siapa? Oke, baik.

0: Okay. Makasih gabungannya ya. Tadi cukup soring ya, sehingga agak kurang jelas. Dan saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dwi.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Tajudin. Oke, silakan Tajudin.
1: Mbak Dwi aja yang pilih lagunya kan, boleh?
0: Oh, iya, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan, jangan lupa bergabung. Itu saja buat Mbak Dwi, selamat bertugas. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, terima kasih juga dengannya siang hari ini. Ya, buat Tajudin, salam kompak selalu. Dan saya hadirkan saja lagi yang sudah di request. Ini dia dari Ekutes.

Indonesia. Iya, Tora Indonesia masih menemani Anda siang hari ini, pendengar di 324222 ya, siang hari ini untuk Anda yang lagi santai ataupun lagi sibuk ya, dan suasana arus lalu lintas siang hari ini cukup tidak terlalu ramai ya, cukup lengang, dan tentunya pendengar nikmati istirahat siang Anda sambil memonitor siaran program Masatu Sorong siang hari ini. Dan juga pendengar, saya punya lagu-lagu, saya bacakan lagi lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini. Ada Opi dengan single Happy, ada juga Audiensi Band dengan Cinta Memang Misteri, ada Balawan dengan Asal Kau Mau, Glenn Fredly dengan Dansa Yo Dansa, Joker dengan Bayangan, ada Groovy dengan Gak Penting, dan Niji dengan Sang Mantan. Itulah pendengar lagu-lagu yang masih ada di list Torang Indonesia siang hari ini ya, menemani Anda. Dan saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda, masih di Torang Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, masih menemani Anda pendengar di Torang Indonesia siang hari ini ya. Dan juga pendengar lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini di Torang Indonesia. Ada Balawan dengan Asal Kau Mau, Glenn Fredly dengan Dan Saya Dansa, ada Joker dengan Bayangan, dan Niji dengan Sang Mantan. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini. Selamat siang saja nih buat Anda pendengar ya, dari daerah pulau ya, yang ada di Dom ya, di Kabupaten ya, dan juga yang di luar Sorong juga ya. Selamat siang, juga selamat menikmati waktu siang hari Anda yang lagi sibuk maupun yang lagi santai siang hari ini. Dan nanti di pukul 14:15 seperti biasa ya, nanti ada kondang kontak dangdut. Anda bisa bergabung juga ya di kontak dangdut. Lagu-lagu dangdut akan saya hadirkan. Saya punya Balawan pendengar, masih menemani Anda di Torang Indonesia sambil menantikan gabungan Anda. Ini dia, saya hadirkan lagu dari Joker.

Ya, pendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Torang Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan jangan kemana-mana. Pendengar, setelah ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, pendengar kondang kontak dangdut menemani Anda siang hari ini ya. Dan di 324222 untuk Anda yang ingin bergabung di kondang kontak dangdut, saya bacakan dulu list di kontak dangdut siang hari ini. Ada Revina Alvira dengan Engkau Bukan Rahwana. Ada Darboy Gang dengan Skip. Ada Bunga Sirait dengan Cinta Tak Bertuan. Ada Yeni Inka dengan Dermaga Biru. Lesti dengan Ada Yang Punya. Ada Ria Amelia dengan Burung Nuri. Evita Mala dengan Kandas. Ada Sri Devi dengan Matahariku. Fania dengan Gulali. Dan juga Christina dengan Gelas Retak. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list yang hari ini di kondang kontak dangdut. 324-222 saya coba terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Selamat siang juga.
1: Iya, bagaimana kabar di sana?
0: Baik-baik saja. Bagaimana di Sumatera?
1: Baik, Utara? Baik juga.
0: Oke. Iya, sudah tahu list lagunya?
1: Sudah dong.
0: Ya, mana nih yang dipilih?
1: Aku mau dengerin yang list aja.
0: Lesti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini salam yang pertama buat tadi, senang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga bidang Luis, Ibuana, Ida, Warsini, Mama Tia, Mama Do, ada juga Bang Putra Tengah, ada Pak Wili, ada Pujan, anak Pika, ada juga Ibu Farida, Bunda Talia, Bunda Inga, Bunda El, Parete, ada Bung Leman, ada Pak Eri juga, terus ada buat cimanya saja lah, Ibu Gati juga dan juga Mbak Tika di sana dan buat cimanya lah. Oke, buat Mbak Di selamat juga sampai jumpa. Selamat siang kondang kontak dangdut. Terima kasih.
0: Terima kasih juga atas gabungannya siang hari ini ya buat Pak Luhut ya, pengontak pertama saya. Iya, dan masih menemani Anda mendengar 324222 masih di kondang kontak dangdut, masih menemani Anda tentunya ya siang jelang sore, cuaca yang cukup masih tetap kondusif ya, berawan. Iya, jadi antisipasi ini biasanya sore hari, kalau cuaca-cuaca gini sore hari atau malam hari hujan, tapi antisipasi aja ya. Kalau hujan Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya, yang punya hajatan, yang punya acara atau yang punya janji di hari ini, jangan sampai lupa ya. Dan saya hadirkan oke, saya terima lagi ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Iya, selamat siang dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga dengan Pak.
2: Iya, biasa.
0: Nasrun. Iya. Oke, Pak Nasrun sudah tahu di kondang.
2: Ini baru monitor saya nimba.
0: Oke, udah apa. Ini ada Revina Alvira dengan Engkau Bukan Rahwana, ada Darboy Gang dengan Skip, ada Bunga Sirait.
2: Bunga Sirait.
0: Bunga Sirait. Oke, siap.
2: Iya, pertama-tama yang bagi kita bertugas. Ada Ibu Artini, ada Ibu juga Bunga Tuhan, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Alti, saudara Puja, Ibu Ana, Ibu Tuhi, ada Pak Widi, ada Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Tiga, Pak Tumat, Ibu Selteng, semuanya tanpa kecuali kontrol. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga atas gabungannya siang hari ini ya buat Pak Nasrun ya. Selamat siang saja, salam kompak selalu. Dan silakan 324222 di kondang kontak dangdut. Oke, saya sambil menantikan gabungan Anda masih menemani di kondang. Oke, saya terima satu lagi ya. Ada pengantar saya. Halo, selamat siang. Selamat siang juga. Iya, selamat siang. Silakan dengan siapa di mana?
3: Dedewe.
0: Oke, Dedewe bisa mungkin jauh dari radio monitor ya agak. Oke, silakan lanjut. Oke, ini agak Oke, okay, mohon maaf, suaranya kurang jelas ini, sorry. Iya, silahkan.
1: Lagunya apa saja?
0: Ini ada Revina Alvira dengan Engkau Bukan Rahwana, ada Darboy Gang dengan Skip, ada Yeni Inka dengan Dermaga Biru, Ria Amelia dengan Burung Nuri, ada Evita Malak dengan Kandas, Mataharimu dari Sri Devi, ada Fania dengan Gulali, dan Kristina dengan Gelas Retak. Siapa?
1: Matahariku.
0: Mataharimu. Iya.
1: Ini siapa?
0: Halo? Ya?
1: Penyanyinya siapa?
0: Penyanyinya Sri Devi.
1: Oh, Sri Devi, saya nama dia juga. Ini sudah lagu itu, ya. Saya hampir juga sembuh Mbak Dwi. Terus nanti suaranya siapa nih, Mbak Dwi?
0: Belum tahu. Nggak hafal.
1: Oh, belum.
0: Oke. Okay.
1: Begitu sudah, terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih atas gabungannya. Dan ini dia, saya hadirkan aja lagu yang sudah di request dari Lesti.

Iya, pendengar masih di Kondang Kontak Dangdut menemani Anda siang hari ini 324222 dan 08128888703 ya. Dan saya bacakan lagi masih lagu-lagu yang masih ada di list Kondang Kontak Dangdut. Ini ada Revina Elvira dengan Engkau Bukan Rahwana, ada Darboy Gang dengan Skip, ada Yeni Inka dengan Dermaga Biru, Ria Amelia dengan Burung Nuri, ada Evita Mala dengan Kandas, ada Fania dengan Gulali, dan Christina dengan Gelas Retak. Itulah pendengar lagu-lagu yang masih ada di kondang siang hari ini, menemani suasana siang hari Anda yang lagi santai ya, menikmati istirahat siang maupun yang lagi sibuk ya. Masih tetap disibukkan dengan segala aktivitas Anda siang hari ini. Ya, dan juga pendengar, nanti di pukul 15 ya, Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 tentunya. Ya, dan saya masih nantikan gabungan Anda pendengar 324222 dan 08128888703 ya, di telepon WhatsApp kami pendengar. Di siang hari ini ada Revina Elvira. Saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda siang hari ini di... Iya, dan saya hadirkan saya dulu sambil nantikan gabungan Anda pendengar. Ini dia lagu dari Revina Elvira, Engkau Bukan Rahwana.

0: Iya, pendengar, itulah ya lagu tadi, lagu dari Revina Alvira dan saya IK. Saya coba terima, pendengar ya, kami mohon maaf tadi jalur telepon WhatsApp agak sedikit mengalami gangguan teknis ya. Dan saya coba terima dulu di jalur WhatsApp, telepon WhatsApp. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Dwi.
0: Selamat siang Ibu Ana.
1: Kak Dwi, TK ya. Sampai sama diriku dari orang Indonesia saya tidak bisa telepon.
0: Iya, mohon maaf tadi ada sedikit masalah jaringan ya sehingga untuk jalur WhatsApp ini tidak bisa digunakan.
1: Iya Kak.
0: Iya.
1: Aduh, saya bilang kenapa? Saya coba telepon sama yang telepon lain bisa.
0: Oh, nah, ya ini berbisa ya.
1: Acara ini kan iya. Masih bisa dong.
0: Iya, akhirnya bisa ya,
1: Kak Dwi,
0: syukur
1: Evita
0: berbisa.
1: Mala tadi masih kan?
0: Evita Mala masih dengan kandas.
1: Oh, itu saya yang tunggu-tunggu itu sudah.
0: Oke, siap.
1: Kak Dwi, berhubung saya ini tadi tuh dari tadi tuh berjuang setengah mati tuh saya mau ini apa tuh? Kirim salam-salam untuk 1000 peserta dulu.
0: Waduh, 1000 ya.
1: Kak Dwi minum kopi dulu sudah.
0: Gitu ya, biar tapi tidak ada kopinya. Aduh sayang ya tidak ada kopinya, silakan lanjut.
1: Buat Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Bang Daniel, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Beni Jumanado, apa kabar? Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Kak Erik, Kak Boy, Kak Riki, terus Daeng, Jumadi, Pak Jumadi, Pak Pendi, Bu Rete, Bapak Rete, Kak Ayu, terus apa lagi, Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Predi, terus itu sudah Bung Daek. Nah semua
0: balas dendam nih ya.
1: Nanti ditanya di ini, di ruang rindu.
0: Iya, ruang rindu, simpan untuk malam lagi ya.
1: Iya, kalau mudah-mudahan ini ya bagus toh sinyal.
0: Iya, soalnya ya mohon
1: Kak
0: maaf
1: Dwi,
0: ya.
1: Oke. Terima kasih bertugas.
0: Ibu iya, Ana.
1: Bye
0: bye juga buat Ibu Ana, terima kasih ya perjuangannya akhirnya tersambung juga ya kontaknya. Kami mohon maaf tadi untuk jalur telepon WhatsApp kami agak sedikit gangguan sehingga susah atau sulit tadi untuk bergabung ya melalui jalur telepon WhatsApp kami. Namun 324222 tetap aktif untuk Anda yang bergabung, silakan di 324222 dan juga silakan di 08123868703 siang hari ini ya. Masih di kondang kontak dangdut menemani Anda ya, saya sambil menantikan gabungan Anda juga ya di ya sudah pukul 14.52 menit ya. Selamat siang saja buat Ibu Hartini, Bidan Luis, Ibu Nur di kilometer 13 juga. Selamat menikmati istirahat siang ya. Dan untuk Anda juga semuanya yang berada di jalur programa 1 RRI Sorong. Ini dia, saya hadirkan lagu yang sudah di request, lagu dari Evita Mala.

0: Ya, dan mendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Dan selanjutnya Anda dapat mengikuti Berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Manokwari. Fak-fak ya.
1: Langsung kesiapan operasional dan pembinaan personel di Yonif Teritorial Pembangunan 805 KSW di Manokwari Selatan serta Ion TP 808 Bamata di Papua Barat. Saat berada di Ion TP 808 Bamata, Menhan menerima paparan terkait perkembangan pembangunan fisik satuan, kesiapan alutsista, program latihan, hingga pelaksanaan pembinaan teritorial seperti pengobatan gratis, pendidikan masyarakat, serta program ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan peternakan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pembinaan prajurit yang profesional, disiplin, serta berorientasi pada keberhasilan tugas dan keselamatan personel di lapangan. Menurutnya, kesiapan satuan tidak hanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan mendukung keselamatan personel selama operasi. Menhan turut menyoroti kebutuhan infrastruktur seperti pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas satuan di wilayah Papua Barat yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Pemerintah berharap keberadaan satuan teritorial pembangunan tidak hanya menjaga pertahanan wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah strategis Indonesia Timur. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Laporan Anwar Lamohan.
2: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa satu ekor sapi yang disembelih di Masjid Agung Fakfak. Penyembelian sapi bantuan Presiden dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan tersebut disaksikan pengurus masjid dan para jemaah yang mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Menurutnya bantuan hewan kurban sangat membantu masyarakat yang menerima daging kurban tahun ini.
3: Atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyerahkan sapi kurban melalui pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Selesai sholat Idul Adha diserahkanlah oleh Bupati kepada kami dan insya Allah selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung serta panitia insya Allah bertanggung jawab menyembelih dan menyalurkan sesuai dengan para pihak yang berhak untuk menerimanya.
2: Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak terus terjalin dengan baik. Ditambahkan semoga ke depan dapat terus dilakukan hal serupa. Daging sapi kurban tersebut kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses penyaluran dilakukan oleh panitia kurban sesuai data penerima yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan penyembelian dan pembagian daging kurban berjalan aman dan lancar. Kerjasama seluruh panitia dan masyarakat turut membantu kelancaran kegiatan Idul Adha di Masjid Agung Kabupaten Fakfak.
3: Program ini kami sangat mendukung, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang hal yang sama juga masih dilakukan, bahkan kami berharap mungkin jumlahnya bisa ditingkatkan. Mungkin itu yang jadi tanggapan kami dari
2: Fakfak. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di daerah ini. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Anwar melaporkan.
1: Suasana kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Polres Fakfak. Jajaran Polres Fakfak melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di halaman Mapolres Fakfak Rabu pagi 27 Mei 2026 sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolres Fakfak AKBP Hendriana kepada Imam Masjid Al-Ikhlas Polres Fakfak Ustadz Abdul Rahman. Pelaksanaan kurban dipimpin Ketua Panitia Kurban Polres Fakfak AKP Wisran Litiloli, dan dihadiri pejabat utama, personel Polres, serta para sohibul kurban. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Tahun ini, keluarga besar Polres Fakfak menyembelih 12 hewan kurban yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya kaum duafa dan warga sekitar Mapolres. Panitia turut melakukan penimbangan dan pembagian daging kurban secara tertib kepada warga penerima manfaat yang telah terdata sebelumnya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga selesai, dengan harapan semangat berbagi dan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Fakfak terus terjaga. Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 187 umat Katolik menerima Sakramen Krisma dalam perayaan Ekaristi yang berlangsung khidmat di Paroki Santo Yosef Fakfak, Rabu 27 Mei 2026. Momen tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak

0: dan bagi umat beriman dan menegaskan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selain itu, uskup juga mengajak seluruh umat untuk menjaga persatuan menjelang perayaan kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta. Kepada pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik, uskup mengingatkan bahwa jabatan dalam gereja adalah panggilan untuk melayani, bukan sekadar kehormatan. Ia meminta seluruh pengurus bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh mendampingi umat. Perayaan Ekaristi kemudian ditutup dalam suasana syukur dan penuh kebersamaan, dengan harapan semangat iman, persaudaraan dan pelayanan umat paroki Santo Yosef Fakfak semakin bertumbuh. Pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Fakfak berlangsung meriah dengan penyembelihan ratusan hewan kurban. Hewan kurban tersebut disembelih di sejumlah masjid yang tersebar di wilayah Kabupaten Fakfak. Jumlah total hewan kurban di Fakfak tahun ini mencapai 133 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Data tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Laporan jumlah hewan kurban dibacakan oleh pengurus Masjid Agung Fakfak Rio Saragi. Data tersebut berasal dari laporan pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Fakfak. Informasi tersebut disampaikan di hadapan ribuan jemaah sebelum pelaksanaan sholat id. Menurut pengurus, hewan kurban berasal dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kelompok pengajian, pejabat daerah, hingga bantuan presiden. Seluruh hewan kurban kemudian didistribusikan ke sejumlah masjid untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antar warga. Panitia di masing-masing masjid juga telah menyiapkan mekanisme pembagian daging agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin memperkuat nilai kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat Fakfak. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama yang membutuhkan. Imam masjid serta kaum muslimin dan muslimat Masjid Mukmin Al-Mukarramah Kampung Sekban menyampaikan apresiasi kepada keluarga Lahadalia. Ucapan terima kasih tersebut diberikan atas sumbangan 1 ekor sapi kurban untuk disembelih pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di lingkungan Masjid Mukmin Al-Mukarramah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus masjid dan masyarakat sekitar dengan penuh kebersamaan. Pengurus masjid La Ayudin mengatakan bantuan hewan kurban tersebut sangat berarti bagi jemaah. Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat semangat berbagi saat Idul Adha. Hal itu disampaikannya kepada RRI pada Kamis 28 Mei 2026. Ia berharap semangat berbagi seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat. Layudin menjelaskan daging kurban dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses pembagian dilakukan secara tertib agar seluruh penerima mendapatkan haknya dengan baik. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Kerjasama pengurus dan masyarakat turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Momentum Idul Adha di Masjid Mukmin Al-Mukarramah diharapkan semakin mempererat silaturahmi antar warga. Selain itu, semangat kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat juga terus terjaga dengan baik.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, pendengar baru saja mengikuti berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Fak-Fak. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Masih bersama saya Dwi menemani Anda di siang jelang sore hari ini.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Iya, pendengar. Ini ya sekarang sudah ada alat ya untuk bisa mengetahui bagaimana tekanan darah kita ya, kita bisa mengukurnya di rumah ya dan memiliki secara pribadi. Dan hasil pengukuran tekanan darah di rumah dan di klinik ini dikatakan ya oleh pakar spesialis ya, dokter spesialis saraf ini dikatakan di klinik ternyata bisa berbeda. Perbedaan ini kerap membuat banyak orang bingung saat mendapati angka tensi itu berubah meski diperiksa dalam waktu berdekatan. Nah, ini dikatakan oleh Ketua Indonesian Society of Hypertension ya, dokter spesialis saraf Eka Hermeiwati, di mana pengukuran tekanan darah ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi tubuh, posisi saat pemeriksaan, hingga faktor psikologis ya, di mana batas tekanan darah ini dikatakan normal di rumah juga berbeda dengan pemeriksaan di fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah sakit. Nah, jadi dikatakan kalau di rumah batasan normalnya itu 135/85, bukan 140/90 itu di klinik gitu. Dan di mana dikatakan tekanan darah di klinik ini cenderung lebih tinggi karena sebagian orang merasa tegang saat bertemu tenaga kesehatan nih biasanya ya. Jadi berubah ya. Nah, kondisi ini dikenal dengan white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Nah, apakah Anda termasuk pendengar? Nah, selain hipertensi jas putih, ini dikatakan dokter juga mengingatkan adanya kondisi hipertensi terselubung ya pada kondisi ini. Tekanan darah itu tampak normal saat diperiksa di klinik, tetapi justru tinggi saat di rumah. Nah, kebalik lagi nih ya. Nah, jadi ini namanya tidak terdeteksi. Jadi oleh karena itu dokter menyarankan masyarakat mulai rutin mengukur tekanan darah sendiri di rumah, terutama bagi Anda yang memiliki faktor resiko hipertensi seperti obesitas, stres, riwayat keluarga, atau kebiasaan merokok. Namun diingatkan juga nih pendengar, untuk mengukur tekanan darah di rumah juga tidak boleh dilakukan sembarangan ya. Nah, posisi tubuh yang salah juga ini dapat membuat hasil pemeriksaan menjadi tidak akurat ya. Nah, jadi kalau tidak bersandar, maka tekanan darah yang diukur itu bisa naik 10-15. Nah, dan diingatkan seseorang sebaiknya tidak berbicara selama pemeriksaan berlangsung karena dapat mempengaruhi hasil tensi gitu. Tidak boleh ngobrol ya. Karena bisa naik lagi nih. Kalau ngobrol itu bisa naik 10-20 ya. Nah, itulah ya pendengar, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan sebelum memeriksa tekanan darah, karena justru ini dapat menimbulkan tekanan darah itu bisa naik, seperti kondisi marah, sedang stres setelah melakukan olahraga, setelah makan, dan setelah mengkonsumsi obat. Jadi pemeriksa tekanan darah itu dikatakan idealnya dilakukan 2-3 kali, karena hasil pengukuran pertama biasanya tuh lebih tinggi. Dan karena menurut dokter, pemantauan tekanan darah secara rutin ini penting dilakukan karena hipertensi itu sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, dan ini tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Itulah ya pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin melakukan tensi di rumah secara pribadi ya, dan juga untuk Anda yang mungkin sudah punya alatnya ya, ini bisa diperhatikan beberapa faktor yang penting dalam melakukan tensi secara mandiri ya. Oke, jaga selalu kesehatan pastinya ya. Pendengar, bukan hipertensi ini sekarang bukan saja orang yang lanjut usia saja
saja yang memiliki atau sudah mengalami hipertensi, tapi ada usia muda juga nih yang sudah hipertensi ya. Jadi jaga selalu kesehatan, terutama kondisi makanan kita juga ya, makan apa yang kita makan dan juga istirahat yang cukup pastinya ya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Sih?

Iya, pendengar, maskapai penerbangan Japan Airlines ya membuat gebrakan baru di industri dirgantara dengan mengumumkan peluncuran layanan pengiriman kontainer ke bulan. Wow, luar biasa ya. Nah, dan ini seperti juga diberitakan The Star Times ya, diklaim JAL sebagai layanan transportasi menuju bulan pertama di dunia yang dioperasikan oleh sebuah maskapai penerbangan. Dan ini melalui program ini JAL akan menjual ruang-ruang khusus yang disekat di dalam kontainer kepada sektor bisnis maupun pemerintah daerah. Jadi ruang ini dapat dimanfaatkan untuk mengemas dan mengirimkan berbagai produk termasuk komoditas khas daerah yang ingin disimpan ya, abadikan dan dilestarikan ya bagi generasi mendatang. Wah, sampai segitunya ya. Sampai disimpan sampai di bulan ya. Pihak maskapai berharap proyek ini dapat menjadi wadah pelestarian sejarah dan budaya layaknya sebuah kapsul waktu raksasa. Nah, dan untuk pengiriman perdana, JAL berencana memasang kontainer khusus tersebut pada wahana pendarat bulan milik perusahaan rintisan antariksa asal Tokyo, SpaceX ya, yang dijadwalkan meluncur pada 2028. Jadi ya tidak lama lagi ya. 2 tahun lagi kontainer yang dipersiapkan itu memiliki ukuran panjang 20 cm, lebar 20 cm dengan kedalaman 10 cm. Sedangkan rincian harga dan ketentuan lainnya akan ditetapkan menyusul. Nah, jadi JAL ini bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan teknologi kontainer yang tahan terhadap paparan lingkungan ekstrim di bulan, sekaligus ini menjaring barang-barang yang akan dikirim. Jadi seiring meningkatnya ketertarikan global ya ini terhadap eksplorasi bulan, jadi maskapai ini berambisi untuk mengambil posisi terdepan dalam layanan logistik antariksa. Ini jadi memang apa ya, gebrakan baru ya yang tidak biasa. Oke, itulah ya pendengar, apakah Anda tertarik? Yang ini direncanakan akan mulai dibuka pada tahun 2028.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: kembali.
1: Iya, pendengar. Badut Gendong merupakan hasil ekspansi jagat sinema Kodrat ya, dan spin-off Kodrat ini disutradarai oleh Charles Ghazali dan mengambil sudut pandang yang berlawanan dari Ustadz Kodrat, yaitu sudut pandang antagonis. Nah, ini film horor ya. Film horor ini mengikuti kisah dua seniman jalanan yang mengalami tragedi kejam yang kemudian membangkitkan kekuatan jahat yang berakar pada ritual cerita rakyat dan dendam. Nah, untuk Anda yang suka nonton film horor ya. Nah, jadi melakoni profesinya sebagai pengamen jalanan di balik kostum Badut Gendong, Impian Darso yang diperankan oleh Martino Leo mendapatkan hidup lebih baik mendadak sirna. Semua terjadi ketika Darsi yang diperankan oleh Dayinta Melira, istrinya yang tengah mengandung buah hati yang sudah cukup lama mereka tunggu, ini menjadi korban kekejaman preman yang menghabisi nyawa Darsi dan bayi mereka. Namun setibanya di sana, Darso menyadari kampung dan warganya tengah berada dalam kondisi kekacauan yang disebabkan ulah developer jahat. Keserakahan developer memancing kemarahan warga, dan ketegangan semakin menjadi ketika ritual yang dipimpin dukun tetua desa ini berubah menjadi kekacauan besar dan menghadirkan kutukan mengerikan. Tetua merapalkan kutukan untuk mendatangkan entitas kejam dan penuh dendam. Ya, dan di tengah ambang batas derita dan angkara murka yang memuncak, Darso ini tidak menyadari dirinya terperangkap dalam kuasa gelap yang justru menyeruak dari belahan jiwa yang amat ia cintai. Ya. Nah, ini karakter Badut Gendong sendiri ini terinspirasi dari kesenian jalanan tradisional Jawa Tengah nih pendengar, bernama Ledek Gogek ya. Ledek Gogek ini yaitu boneka yang diikat di depan tubuh penari sehingga terlihat seperti digendong. Nah, film ini dibintangi Clara Bernadette, Derby Romero, Iskak Kivano, Bari Prima hingga Jose Rizal Manua ya, dan rencananya di mana ini sudah ditayang ya, sudah tayang di bioskop itu pada tanggal 27 Mei. Nah, apakah Anda sudah nonton? Untuk Anda yang suka dengan nonton dengan film horor ya, yang seru apalagi nonton di bioskop ya. Tambah seru memang ya.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Iya, dan pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Masa Tesarang. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami akan menyiarkan secara langsung kebangkitan kebangunan rohani KKR Oikumene Papua Barat Daya. Yuda, silakan.
1: Studio.
0: Yuda, silakan.
1: Selamat sore pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Saat ini saya Yuda bersama dengan kru RRI Sorong yang bertugas di Pantai Reklamasi. Segera kita akan menyiarkan jalannya hari kedua. Di mana menampilkan Henry Hin, pengkhotbah yang sangat diberkati, yang hadir langsung dari Amerika Serikat ke kota tercinta kita, ke kota Sorong. Saat ini pendengar dapat kami laporkan bahwa umat Kristiani yang berbahagia dan rindu dilawat Tuhan mulai berdatangan di seputar pelaksanaan Pantai Reklamasi di saat ini. Dan sudah mulai terlihat cukup padat tempat pelaksanaan KKR Oikumene. Dan saat ini WL yang adalah Bapak Pendeta Daniel Liline dari G. Karis sementara memimpin puji-pujian bersama dengan song leader dari seluruh denominasi gereja yang ada di Papua Barat Daya. Kami juga dapat sampaikan dan laporkan bahwa para muspida ya di Papua Barat Daya, para pimpinan-pimpinan OPD, bahkan juga petinggi-petinggi gerejawi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, semua kini telah berada di tenda utama atau tenda yang disediakan khusus untuk para tamu. Dan para penari rebana yang memeriahkan jalannya KKR Oikumene ini. Dan pendengar, pastikan Anda juga dapat mendengarkan langsung siaran ini melalui RRI Sorong yang dipancar luaskan langsung ke seluruh Papua Barat Daya di saat ini. Segera kita akan menuju ke panggung untuk mengikuti jalannya hari kedua ibadah KKR Oikumene bersama dengan hamba Tuhan Henry Hin. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati.

hadirkan ini Yesus, jalan kebenaran dan hidup.

0: Tuhan, Bapak Ibu, persiapkan persembahan saudara. Kita akan segera memberikan persembahan. Dan sambil persembahan kita jalankan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang akan memberkati kita dengan pujian. Ada beberapa lagu ciptaan juga yang sering dinyanyikan di gereja-gereja. Beliau akan membawakan pujian bagi Tuhan, hambanya pada umpamanya. Tuhan berkati. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
1: Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah dari depan sampai belakang. Hanya untuk Tuhan Yesus Kristus.
2: Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, katakan. Katakan kiri kanan. Negeri ini sudah dimenangkan.
3: Negeri ini sudah dimenangkan.
2: Papua Barat Daya sudah menjadi milik Tuhan. Sorong sudah menjadi milik Tuhan.
3: Sorong sudah menjadi milik Tuhan.
2: Negeri ini sudah menjadi milik Tuhan.
3: Negeri ini sudah menjadi milik Tuhan.
2: Apalagi yang kita takutkan. Tuhan kita ini khotbah tadi malam.

0: apa yang bikin kamu ragu?
1: Yes.
0: Untuk itu semua yang ada di kiri kanan, mari rapat karena ini kesempatan terakhir malam ini. Hanya malam ini kita bersama dengan Pastor Henry Him. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menikmati berkat Tuhan, lawatan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Saya percaya semua orang yang datang di sini pulang dari tempat ini pulang dengan sorak-sorai. Pulang dengan kemenangan.

0: dengan catatan bayan datang dengan sungguh-sungguh, itu yang pulang dengan membawa itu. Tapi kalau yang datang ragu, yang ngintip dari jauh, nonton dari jauh, ya kita tidak tahu. Tuhan pernah lima gadis yang bijaksana dan lima gadis yang bodoh. Semua tinggal dalam satu rumah, tapi yang menyiapkan pelita dengan minyaknya itu yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang masih sibuk pergi cari minyak, pintunya terkunci. Anda mau dapat itu atau mau bersama Yesus? Mau bersama Yesus atau mau masih sibuk? Untuk itu segera isi lapangan ini. Kita akan lanjutkan dengan ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua.
1: Bapak, Ibu, Saudara yang sudah terlanjur kasih persembahan, puji Tuhan. Yang belum, mari kita berdoa sama-sama untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Dan saat ini kami mau menabur buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, waktu kami memberi buat Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, Tuhan curahkan berkat. Dan Tuhan lalukan belalang pelahap, musibah, masalah, sakit, penyakit, dosa, kecelakaan, bahkan maut, dilalukan dari hidup kami, keluarga, bahkan negeri ini. Amen. Dan saat ini kami mau menabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin.

0: Saya percaya malam ini mujizat terjadi di tempat ini.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Saya percaya kelepasan terjadi di tempat ini.
1: Amen.
0: Hadirat Tuhan ada di tempat ini.
1: Hallelujah.
0: Saudara, dari tadi malam hati saya sangat bergetar melihat pujian dinaikkan di tempat ini. Saudara yang punya anak, mungkin kau akan merasakan ketika anakmu menari-nari di hadapanmu dengan sukacita. Itu menyenangkan hatimu. Demikian hati Tuhan. Waktu engkau menari memuji nama Tuhan di tempat ini, ada satu pribadi yang disenangkan, Yesus Kristus Tuhan. Dan malam ini Roh Kudus siap bekerja di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, dan banyak mujizat akan dikerjakan Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari nyalakan apimu dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara.

0: terjadi di tempat ini.
1: Amen.
0: Saudara boleh lihat langit kita begitu indah.
1: Amen.
0: Siapa yang ciptakan? Tuhan Yesus. Laut begitu indah. Tuhan Yesus yang ciptakan.
1: Amen.
0: Saya datang beberapa hari lalu ke sini, hujan deras banget. Tapi waktu dengan hamba-hamba Tuhan berdoa di tempat ini, saya bilang, Tuhan, Engkau mencintai Sorong.
1: Amen.
0: Engkau mencintai tanah Papua.
1: Amen.
0: Saudara, bahkan dari minggu lalu waktu mau pelayanan ke sini, Tuhan perintahkan saya untuk berpuasa buat tanah ini, berdoa buat tanah ini. Saya percaya kesejahteraan Papua adalah kesejahteraan Indonesia.
1: Amin,
0: saudara.
1: Amen.
0: Kita sembah Tuhan yang hidup. Kita puji Tuhan yang hidup. Dia pencipta langit, pencipta alam semesta.

anak Daud melompat-lompat menari untuk Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan, amin. Roh jahat yang ada di dalam Saul pun pergi waktu dia memainkan musik. Saudara, saya adalah orang yang ditebus oleh Tuhan dengan darah Yesus yang luar biasa. Saya besar dan kecil di Sulawesi Tengah, dan opa saya adalah dukun yang sangat hebat. Dukun yang sangat-sangat, kalau secara manusia, jago gitu. Dan saya merupakan cucu pilihan. Karena waktu kecil pun ular bisa datang ke tangan saya dan jilat tangan saya, saudara. Jadi kalau saya berdiri di hadapan saudara sekalian, menjadi seorang worship leader itu anugerah yang Tuhan berikan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Saudara, dari kecil, setelah saya belajar kebenaran firman Tuhan, baru saya tahu. Ternyata ketika nenek moyang kita mengadakan perjanjian dengan kuasa jahat, perjanjian darah dengan iblis, dia menurunkan kutuk atas kehidupan keturunannya. Kemarahan dan juga kenajisan ada di situ. Saudara tahu, engkau yang ada di sini, entah berapa ribu engkau di sini. Saya adalah orang yang mewarisi setiap kutuk itu. Kutuk kemarahan, kutuk kenajisan. Dan sejak kecil, saya tidak suka perempuan. Dan saya pernah dilecehkan pria dewasa dan saya pengen bunuh diri. SMA saya pengen mati. Saya diikat oleh belenggu dosa. Gak ada yang tahu, karena saya adalah pemain musik sejak kecil di gereja. Kelihatan sangat rohani, tapi Roh Kudus tahu hati saya. Dan saudara, waktu saya ingin mati, ingin bunuh diri, ada sebuah pujian yang membuat saya berjumpa dengan yang namanya Roh Kudus. Dia bilang, apa? Saya sayang hidupmu Daud. Kau berharga di mataku. Dan kau berharga di mataku. Waktu pujian dinyanyikan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampunan yang kau beri pulihkanku. Di situ saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, tapi habis itu saya tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Melakukan kenajisan di hadapan Tuhan. Sampai suatu saat, saya bilang sama papa saya, papa, anakmu ini seperti ini loh. Saya pikir saya akan dibuang sama papa saya. Tapi Tuhan bilang, papa saya bilang, seburuk-buruknya kau, kau tetap anakku. Semenjak saat itu saya bisa melihat kasih Bapa di surga. Ketika Bapa di bumi mau menerima saya apa adanya. Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mendoakan dan saling mengaku dosamu, supaya kamu sembuh, karena doa orang benar besar kuasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sekarang saya bisa lihat istri saya dan anak-anak saya udah gede, kadang saya cuma nangis. Karena sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan bisa kerjakan dengan mujizat yang ajaib. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Saudara, setelah saya menikah dengan istri saya pun, kami divonis mandul. Saya gak bisa punya anak, istri saya pun juga sama. Iblis ngomong di kepala saya, dia bilang apa? Ini karena perbuatanmu yang jahat di hadapan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Karena dia memang pendakwa. Waktu saya terima itu, saya cuma nangis di hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan, Engkau tetap baik di hidupku. Dan saya sepakat dengan istri saya, kami berdoa di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau berkenankan saya cuma pelihara anjing sampai saya tua nanti, kalau Kau pandang baik, it's okay, gak apa-apa. Tapi lihat aja Tuhan, seumur hidup saya, kami akan tetap menyanyi, menyembah Tuhan, memuliakan Allah yang besar. Sekalipun doa saya Tuhan tidak jawab, saya tahu Tuhan tetap baik di hidup saya. Mari kita lihat Tuhan, bukan karena hanya doa kita yang dijawab, tapi apapun keputusan di hidup kita, yang Tuhan kerjakan adalah baik adanya. Amin. Amin.
Saudara, saya mau naikkan sebuah pujian. Kalau engkau merasa dalam posisi ini pun, engkau nyanyi bareng. Kita sembah Tuhan sama-sama. Saya percaya Dia hadir di tempat ini. Dia memenuhi hati dan pikiran kita di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah.

melihat di sini banyak engkau yang nangis di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi doamu di hadapan Tuhan. Kita enggak bisa terlepas dari dosa kalau tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan Tuhan. Roma 8 ayat 13 sampai 15 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Apapun roh perbudakan di hidupmu, seks bebas, LGBT, apapun itu, letakkan di kaki Yesus. Roh Kudus sanggup mengubahkan hidupmu, dan malam ini Dia mau memulihkan hidupmu. Amin. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Mari naikkan pujian syukurmu di hadapan Tuhan.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Give the Lord a big hand, everyone. Give the Lord a big hand.
1: Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I want to thank the governor.
1: Saya ingin berterima kasih buat Bapak Gubernur
0: for having us here.
1: Yang mengundang kami di tempat ini.
0: And tonight,
1: dan malam ini,
0: we're going to believe God.
1: Kita akan percaya sama Tuhan.
0: The Bible says,
1: Alkitab katakan,
0: with God, nothing is impossible.
1: Dengan Allah tidak ada yang mustahil.
0: With God,
1: dengan Tuhan, dengan Allah,
0: nothing is impossible.
1: Tidak ada yang mustahil.
0: Tonight,
1: malam ini,
0: He wants to touch you.
1: Dia ingin menjamah saudara.
0: Last night,
1: tadi malam,
0: I told you,
1: saya sudah katakan tadi malam,
0: the Holy Spirit is here.
1: Roh Kudus ada di sini.
0: God wants to bless.
1: Allah ingin memberkati
0: His people,
1: umat-umatnya.
0: And I believe,
1: dan saya percaya,
0: that God wants to touch the people in Papua.
1: Allah ingin menjamah orang-orang di Papua.
0: He loves Papua.
1: Dia mencintai Papua.
0: He loves the people of Papua.
1: Dia cinta orang-orang Papua.
0: I've been coming to Indonesia for many years.
1: Saya sudah datang ke Indonesia dengan banyak tahun.
0: And I love Indonesia.
1: Dan saya mengasihi Indonesia.
0: And I pray for Indonesia.
1: Dan saya berdoa untuk Indonesia.
0: Every day.
1: Tiap hari.
0: That's the truth.
1: Itulah kebenaran.
0: God's given me love for the people in Indonesia.
1: Allah sudah taruh kasih saya kepada Indonesia.
0: It's not my love.
1: Ini bukan kasih dari saya semata-mata.
0: It's God's love.
1: Itu kasihnya Tuhan.
0: And tonight,
1: dan malam ini,
0: I want to encourage you.
1: Saya ingin mendorong saudara.
0: To receive,
1: untuk menerima
0: from the Lord.
1: Dari Tuhan.
0: Not from me.
1: Bukan dari saya.
0: I don't have anything to give you.
1: Saya tidak punya sesuatu untuk berikan kepada saudara.
0: What I can give you,
1: tapi apa yang saya berikan kepada saudara,
0: is what God gives you.
1: Itu apa yang Allah berikan untuk saudara.
0: Before you sit down,
1: sebelum saudara duduk,
0: lift up your hands.
1: Mari angkat tangan sama-sama kepada Dia.
0: Everyone standing.
1: Semua bangkit berdiri, tolong semua bangkit berdiri.

0: 107.
1: Mazmur 107.
0: Verse 19.
1: Ayat yang ke-19.
0: And 20.
1: Dan ayat yang ke-20.
0: The Bible says,
1: Alkitab katakan,
0: they cry,
1: maka mereka berseru-serulah
0: unto the Lord,
1: kepada Tuhan.
0: They cry,
1: mereka berseru
0: unto the Lord,
1: mereka berseru kepada Tuhan.
0: Lift your hands up high,
1: angkat tanganmu tinggi-tinggi.
0: They cry,
1: mereka berseru
0: unto the Lord,
1: kepada Tuhan.
0: And he heard,
1: dan dia mendengar.
0: He heard,
1: dia mendengar.
0: He heard the cry,
1: dia mendengar tangisan, seruan.
0: Tonight,
1: malam ini,
0: God hears your cry.
1: Allah mendengar tangisan, seruan saudara.
0: When you cry,
1: ketika engkau berseru,
0: he's talking about prayer.
1: Ini bicara tentang doa.
0: He hears your cry.
1: Dia mendengar tangisan, seruan tangisan.
0: He hears your prayer.
1: Dia dengar doamu. Dia dengar tangisanmu.
0: And then he delivered them,
1: dan dia bebaskan mereka dari semua segala tekanan.
0: And verse 20,
1: dan ayat yang ke-20,
0: God sent his word,
1: Allah mengirim firman-Nya.
0: God sent his word,
1: Allah kirim firman-Nya.
0: Lift your hands up high,
1: angkat tangan tinggi-tinggi.
0: God sent his word,
1: dia kirim firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Menyembuhkan mereka dari semua tekanan-tekanan, beban, dari semua kerusakan. Itu janji Tuhan untuk semua kita. Janji ini untuk semua yang berseru kepada Tuhan.
0: Father,
1: Bapa,
0: pray,
1: aku berdoa
0: in Jesus name,
1: di dalam nama Yesus.
0: Be glorified,
1: dimuliakan.
0: You are the God,
1: engkau adalah Allah
0: of heaven and earth,
1: bumi, langit dan bumi.
0: And tonight,
1: dan malam ini,
0: we come in your name,
1: kami datang di dalam nama-Mu.
0: Lift your hands, we come in your name.
1: Mari angkat tangan dan katakan, kami datang dalam nama-Mu.
0: We come in your name,
1: kami datang dalam nama-Mu.
0: Father, I ask you,
1: Bapa, aku minta kepadamu.
0: We ask you,
1: kami meminta kepadamu
0: tonight,
1: malam ini,
0: to touch every person,
1: untuk menjamah setiap yang ada
0: here,
1: yang ada di sini.
0: Lord, I pray for Indonesia.
1: Bapa, aku berdoa untuk Indonesia.
0: I pray, Lord,
1: aku berdoa Tuhan,
0: that you touch Indonesia.
1: Jamah Indonesia,
0: you touch the people,
1: jamah orang-orangnya,
0: Papua,
1: orang-orang di Papua.
0: I pray,
1: aku berdoa,
0: that you will protect,
1: dan engkau menjaga,
0: that you will protect,
1: engkau melindungi
0: Indonesia.
1: Indonesia,
0: bless Indonesia,
1: berkati Indonesia.
0: Pray for Papua.
1: Aku juga berdoa untuk Papua.
0: Lift your hands up high.
1: Ayo angkat tangan dan berdoa untuk Papua.
0: To bless,
1: untuk memberkati.
0: Papua,
1: untuk Papua diberkati.
0: Bless the governor.
1: Berkati Bapak Gubernur.
0: All the governors.
1: Semua gubernur-gubernur yang ada di Papua.
0: All the leaders.
1: Semua pemimpin-pemimpin.
0: I pray,
1: aku berdoa,
0: as I do every day,
1: seperti yang saya lakukan setiap hari,
0: for the people of Indonesia,
1: orang-orang yang ada di Indonesia,
0: bring healing, healing in Indonesia,
1: kesembuhan untuk Indonesia, dan kesembuhan juga buat Papua.

0: everything.
1: Segalanya.
0: The Bible says,
1: Alkitab katakan,
0: they that seek for more.
1: Mereka yang mencari Tuhan.
0: They that seek for more.
1: Mereka yang mencari Tuhan.
0: Not seek healing.
1: Bukan mencari kesembuhan.
0: I don't seek healing.
1: Saya tidak mencari kesembuhan.
0: I cannot do anything.
1: Saya tidak bisa lakukan apapun.
0: People want me to do miracle.
1: Banyak orang ingin saya lakukan mujizat.
0: I cannot.
1: Saya tidak bisa lakukan.
0: Only Jesus.
1: Hanya Yesus.
0: Only Jesus.
1: Hanya Yesus.
0: Only Jesus.
1: Hanya Yesus.
0: We believe.
1: Kita percaya.
0: We look to him.
1: Kita memandang kepada dia.
0: And he does the rest.
1: Dan dia lakukan sisanya.
0: So lift your hands to Jesus.
1: Jadi angkat tangan kepada Yesus.
0: He said, I am the way.
1: Dia katakan, akulah jalan.
0: I am the truth.
1: Akulah kebenaran.
0: I am the life.
1: Akulah kehidupan.
0: I am.
1: Saya.
0: He said, I am.
1: Dia katakan, aku.
0: He didn't say we are.
1: Dia katakan kami.
0: He said, I am.
1: Dia katakan akulah.
0: When Mary and Martha.
1: Karena ketika Martha dan Maria.
0: Lazarus had died.
1: Lazarus sudah mati.
0: They said, if you came here few days ago.
1: Mereka katakan, kalau kamu datang sebelumnya berapa hari
0: sebelumnya. He would not have died.
1: Mungkin dia tidak akan mati.
0: And Jesus said, he's only asleep.
1: Yesus katakan dia cuma tidur saja.
0: He will one day wake up.
1: Ya, suatu hari dia akan bangun.
0: And they said,
1: dan mereka katakan,
0: one day in the resurrection.
1: Ya, itu pada waktu hari kebangkitan.
0: And you know what he said?
1: Yesus tahu apa yang Yesus katakan.
0: He said,
1: dan dia katakan,
0: I am the resurrection.
1: Akulah kebangkitan itu.
0: I am.
1: Akulah
0: the resurrection.
1: Kebangkitan.
0: When I want something from Jesus,
1: ketika kita melihat sesuatu dari Yesus,
0: I don't want something.
1: Saya tidak menginginkan sesuatu dari Yesus.
0: I want someone.
1: Saya ingin seorang pribadi.
0: Not something.
1: Bukan sesuatu.
0: If I want healing,
1: kalau saya ingin kesembuhan,
0: I don't seek healing.
1: Saya tidak mencari kesembuhan itu.
0: To see.
1: Untuk melihat.
0: I seek the healer.
1: Saya mencari sang penyembuh itu.
0: I seek the healer.
1: Saya cari sang penyembuh itu.
0: When I want peace,
1: kalau saya ingin mendapatkan damai,
0: I don't seek peace.
1: Saya tidak mencari damai.
0: I seek the prince of peace.
1: Saya mencari raja damai itu.
0: When I want faith,
1: ketika ingin mendapatkan iman,
0: I don't seek faith.
1: Saya tidak mencari iman.
0: I seek the author and the perfecter of faith.
1: Dia mencari yang menjadikan iman itu.
0: He is the beginning.
1: Dia adalah awal.
0: And he is the finish.
1: Dan dia yang terakhir.
0: Lift your hands up high.
1: Ayo angkat tangan tinggi.
0: To the one we look to.
1: Kepada seorang yang kita pandang.
0: People,
1: umat Tuhan.
0: If I give you a secret.
1: Kalau saya memberikan saudara suatu rahasia.
0: My secret,
1: rahasia saya,
0: is we seek the Lord.
1: Ketika kita mencari Tuhan,
0: I don't seek man.
1: Saya tidak mencari manusia.
0: I don't seek people.
1: Saya tidak mencari orang-orang.
0: I don't seek something.
1: Saya tidak mencari sesuatu.
0: I seek the Lord.
1: Saya mencari Tuhan.
0: When I have a problem,
1: ketika saya ada masalah,
0: I seek.
1: Saya cari Tuhan.
0: When I need a healing,
1: ketika saya membutuhkan kesembuhan,
0: I seek the Lord.
1: Saya cari Tuhan.
0: When I need,
1: ketika aku membutuhkan,
0: to be free,
1: untuk bebas,
0: I seek the Lord.
1: Saya mencari Tuhan.
0: The blind man Bartimaeus.
1: Bartimaeus seorang yang buta.

0: mercy. Kasihanilah aku.
1: And Jesus came and touched.
0: Dan Yesus datang menjamah
1: the blind man.
0: Orang yang buta itu.
1: And he was healed.
0: Dan dia disembuhkan.
1: He didn't say.
0: Dia tidak katakan.
1: Peter.
0: Petrus.
1: James.
0: Atau Yakobus.
1: Andrew.
0: Andreas.
1: Henry.
0: Henry.
1: Pastor.
0: Pendeta.
1: Committee.
0: Panitia. Gubernur.
1: Jesus.
0: Hanya Yesus.
1: Jesus.
0: Hanya Yesus.
1: He cried out.
0: Dia berseru.
1: To Jesus.
0: Kepada Yesus.
1: And God.
0: Dan Allah.
1: Answers prayer.
0: Menjawab doa.
1: They cried. Pastor Daniel, they cried.
0: Mereka berseru
1: unto the Lord.
0: Kepada Tuhan.
1: Before we finish,
0: sebelum kita selesai,
1: lift your hands up high.
0: Angkat tanganmu tinggi-tinggi.
1: And tonight,
0: malam ini,
1: I know God is going to heal you.
0: Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara.
1: I am preparing you.
0: Saya sedang mempersiapkan saudara
1: to receive your healing.
0: Untuk menerima kesembuhanmu.
1: Not for me.
0: Bukan untuk saya.
1: But for him.
0: Tapi untuk dia.
1: I cannot help you.
0: Saya tidak bisa menolong saudara.
1: I cannot.
0: Saya tidak bisa.
1: I'm not a doctor.
0: Saya bukan seorang dokter.
1: And I am not a healer.
0: Saya bukan penyembuh.
1: Only Jesus.
0: Hanya Yesus.
1: And so tonight,
0: jadi malam ini,
1: lift your hands up high.
0: Angkat tangan tinggi-tinggi.
1: And call upon His name.
0: Dan panggil namanya.
1: I want you for 1 minute to begin to lift your voices to Him.
0: Saya mau saudara.

0: semua katakan amin. Biar terjadi.
1: All the angels say amen.
0: Semua malaikat pun berkata amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Tuhan memberkati.
1: And tonight,
0: dan malam ini,
1: I want to say thank you again.
0: Saya ingin mengatakan terima kasih kembali
1: to my friend who I met.
0: Juga sahabat saya yang saya ketemu.
1: Yes.
0: Bapak Gubernur,
1: terima
0: kasih saudara bisa duduk, saudara semua bisa duduk.
1: Yes.
0: Duduk sebentar, berapa menit.

0: Each day,
1: setiap hari,
0: every day,
1: tiap hari,
0: I truly appreciate,
1: saya sungguh menghargai,
0: my family,
1: keluarga saya.
0: Every day,
1: tiap hari,
0: I pray for my wife.
1: Saya berdoa untuk istri saya.
0: Every day,
1: tiap hari,
0: I pray for my children.
1: Saya berdoa untuk anak-anak saya.
0: Every day,
1: tiap hari,
0: I pray for my grandchildren.
1: Saya berdoa untuk cucu-cucu saya.
0: I love my family.
1: Saya mencintai keluarga saya.
0: And then the Holy Spirit,
1: dan Roh Kudus,
0: puts people in your heart.
1: Taruh orang-orang di hatimu.
0: The people,
1: orang-orang,
0: in your heart to pray for.
1: Di hatimu untuk didoakan.
0: So I pray.
1: Itu sebabnya saya berdoa
0: for people,
1: untuk orang-orang,
0: who God puts in my heart,
1: yang Allah taruh di hati saya.
0: I have 6 brothers.
1: Saya punya kakak laki-laki 6.
0: 2 sisters.
1: 2 kakak perempuan.
0: I pray for my sister.
1: Saya berdoa buat saudara perempuan saya.
0: Every day.
1: Tiap hari.
0: I don't see her that much.
1: Saya tidak ketemu dia sering.
0: But I pray for.
1: Tapi saya berdoa buat dia.
0: I pray for my brothers.
1: Saya berdoa buat saudara saya laki-laki.
0: One by one.
1: Satu persatu.
0: I have a church.
1: Saya punya gereja.
0: And I have many people.
1: Saya punya banyak orang.
0: In my life.
1: Dalam hidup saya.
0: And I pray for all of them.
1: Dan saya berdoa buat mereka semua.
0: I pray for the pastors in my life.
1: Saya berdoa untuk pendeta-pendeta dalam hidup saya.
0: The people I love so much.
1: Orang-orang yang saya kasihi sangat.
0: Many of those people been with me for 40 years.
1: Banyak dari mereka sudah bersama dengan saya selama 40 tahun.
0: 40 years.
1: 40 tahun.

0: My wife,
1: istri saya,
0: she praying now.
1: Dia sekarang sedang berdoa
0: for the people in Indonesia.
1: Untuk orang-orang di Indonesia.
0: For the people in Papua.
1: Untuk orang-orang yang ada di Papua.
0: She's never been to Papua.
1: Dia belum pernah ke Papua.
0: But she's praying.
1: Tapi dia juga sedang berdoa.
0: People in Canada.
1: Orang-orang yang ada di Kanada.
0: Are praying for Papua.
1: Juga sedang berdoa untuk Papua.
0: People in Europe.
1: Orang-orang yang ada di Eropa.
0: Are praying for
1: juga
0: Papua.
1: Sedang berdoa untuk Papua.
0: People in China.
1: Orang-orang yang di China.
0: Thousands of people in China.
1: Ribuan orang di China.
0: Are praying for Indonesia.
1: Juga berdoa buat Indonesia.
0: There's a man here, a pastor from Hong Kong.
1: Ada seorang pendeta dari Hong Kong di sini.
0: He came from Hong Kong.
1: Dia datang dari Hong Kong.
0: He paid his ticket.
1: Dia bayar tiketnya sendiri.
0: And came.
1: Dan datang.
0: Prayed for Indonesia.
1: Berdoa untuk Indonesia.
0: Many people are praying for
1: banyak,
0: you.
1: Banyak orang berdoa many untuk people. Saudara. Banyak orang.
0: Many, many people.
1: Banyak orang.
0: You don't know them.
1: Engkau tidak mengenal mereka.
0: You don't have to know someone
1: engkau
0: to pray for.
1: Engkau tidak perlu tahu untuk seorang untuk engkau berdoa.
0: My mother,
1: mama saya,
0: could not speak English.
1: Tidak bisa bahasa Inggris.
0: My mom prayed. My mom spoke Arabic.
1: Mama saya hanya bisa bahasa Arab.
0: No English.
1: Tidak ada bahasa Inggris.
0: And every day,
1: dan tiap hari,
0: she would pray.
1: Dia akan berdoa.
0: For years,
1: bertahun-tahun,
0: I come to see my mom.
1: Saya ketemu mama saya.
0: She'd be praying.
1: Dan dia sedang berdoa.
0: And I say, Yama.
1: Saya katakan mama.
0: Yama.
1: Saya katakan mama.
0: Salili. Salili.
1: Salili
0: means.
1: Salili artinya.
0: Pray for me.
1: Berdoa untuk saya.
0: And many years ago.
1: Dan berapa banyak tahun yang lalu.
0: My father died.
1: Papa saya meninggal.
0: And my mom was alone.
1: Dan mama saya sendirian.
0: From 1982.
1: Dari 1982.
0: To 2016.
1: Sampai tahun 2016.
0: Alone.
1: Sendirian.
0: Her Bible.
1: Alkitabnya dia.
0: Her Arabic Bible.
1: Dalam bahasa Arab.
0: And pray.
1: Dan berdoa.
0: For all my brothers.
1: Untuk saudara-saudara saya laki-laki.
0: All the grandchildren.
1: Untuk cucu-cucu.
0: And the great grandchildren.
1: Dan juga para cicit-cicit.
0: When I was in Indonesia.
1: Ketika saya ada di Indonesia.
0: She would pray.
1: Dia berdoa.
0: For Indonesia.
1: Untuk Indonesia.
0: And then she tell me.
1: Dan dia katakan kepada saya.
0: Where is Indonesia?
1: Indonesia itu di mana?
0: I say, Mom, I don't know.
1: Saya katakan, Mama, saya tidak tahu.
0: I just go.
1: Saya hanya mau pergi saja.
0: And my mom would pray.
1: Dan mama saya akan berdoa.
0: For Indonesia.
1: Untuk Indonesia.
0: My mother,
1: ibu saya,
0: was a prayer warrior.
1: Seorang pahlawan doa.
0: She prayed.
1: Dia berdoa.
0: And prayed.
1: Dan berdoa.
0: Prayed.
1: Berdoa.
0: And prayed.
1: Berdoa.
0: Even when she wasn't healthy,
1: walaupun dia tidak dalam keadaan sehat,
0: she would pray.
1: Dia tetap berdoa.
0: And one day,
1: suatu hari,
0: she told us.
1: Dia bercerita kepada kami.
0: I don't share this publicly.
1: Saya tidak bagikan secara umum.
0: But I want to share it with you.
1: Tapi saya mau bagikan malam ini buat saudara.
0: I feel comfortable.
1: Saya merasa nyaman
0: to share that with you.
1: Untuk membagikan hal ini dengan saudara di sini.
0: My mother called all my brothers and I and my sisters.
1: Mama saya telepon semua kami bersaudara.
0: She says, "Come and see me." Christmas Eve.
1: Dia ingin ketemu malam Natal. Dia bilang, mari datang ketemu saya malam Natal.
0: So we all go Christmas to my mother's house.
1: Jadi semua kami datang ke rumah mama untuk.
0: She lives with my brother.
1: Dia tinggal dengan salah seorang saudara saya laki-laki yang lebih muda dari saya.
0: She has a small room.
1: Dia ada ruangan yang kecil.
0: With the Bible.
1: Dengan Alkitab.
0: Very simple.
1: Sangat sederhana.
0: My mom.
1: Ibu saya.
0: She did not have much.
1: Dia tidak punya banyak.
0: But she prayed.
1: Tapi dia berdoa.
0: So we all went.
1: Jadi kami semua pergi.
0: Christmas.
1: Pas Natal.
0: To my mother's house.
1: Di rumah mama kami.
0: And she said.
1: Dan dia katakan.
0: I want to pray for my children.
1: Saya ingin berdoa untuk anak-anakku.
0: So we all came on different places.
1: Kami datang dari tempat-tempat yang berbeda.
0: On the airplane.
1: Dengan pesawat kami datang.
0: To my mother's house.
1: Kepada rumah mama kami.
0: She prayed.
1: Dia berdoa.
0: From the oldest.
1: Mulai dari yang tertua.
0: To the youngest.
1: Sampai yang termuda.
0: And then she said.
1: Dan dia kemudian dia katakan.
0: I am going home.
1: Saya akan kembulang ke rumah.
0: I'm going home.
1: Aku kembulang ke rumah.
0: On my birthday.
1: Di hari ulang tahun saya.
0: We said, Mom.
1: Saya katakan, Mama.
0: You are home.
1: Kamu ada di rumah sekarang.
0: She said, No.
1: Dia katakan tidak.
0: Heaven is my home.
1: Surga adalah rumah saya.
0: She didn't say I want to go see my husband.
1: Dia tidak katakan aku mau pergi melihat suami saya.
0: She said.
1: Dia katakan.
0: I want to go home to see my Jesus.
1: Aku mau pulang ke rumah untuk melihat Yesusku.
0: We said no.
1: Kita katakan jangan. Tidak.
0: You cannot go now.
1: Kau tidak bisa pergi sekarang.
0: We need you, Mom.
1: Kami butuh engkau.
0: Well. Her birthday is May 3rd.
1: Ulang tahunnya 3 Mei.
0: May 3.
1: 3 Mei.
0: I go to Makassar.
1: Saya pergi ke Makassar.
0: I go to Indonesia.
1: Saya pergi ke Indonesia.
0: I say, "Ya, Ma."
1: Saya katakan, "Mama,
0: pray for me."
1: Doakan saya.
0: And then she says, "God called you to Indonesia."
1: Dan dia katakan, kalau Tuhan panggil engkau untuk ke Indonesia.
0: To pray for Indonesia.
1: Untuk berdoa untuk Indonesia.
0: So one day.
1: Satu hari.
0: On her. Just before her birthday.
1: Sebelum ulang tahunnya dia.
0: I'm preaching in Makassar.
1: Saya sedang berkhotbah di Makassar.
0: My family calls me.
1: Keluarga saya telpon saya.
0: And they said, "You better come home."
1: Kamu lebih baik sebaiknya kamu pulang kembali.
0: Come home.
1: Pulang rumah.
0: Mom wants you to come home.
1: Mama menginginkan kamu kembali ke rumah.
0: I phone my wife.
1: Saya telepon istri saya.
0: I fly from Jakarta.
1: Saya terbang dari Jakarta.
0: To Los Angeles.
1: Lewat Los Angeles.
0: From Los Angeles.
1: Dari Los Angeles.
0: Vancouver.
1: Ke Vancouver.
0: Vancouver.
1: Dari Vancouver.
0: To Florida.
1: Ke Florida.
0: And I arrive 2 days later.
1: Dan saya tiba 2 hari kemudian.
0: With my wife.
1: Dengan istri saya.
0: It's May 3rd.
1: Itu Mei tanggal 3.
0: I come in the morning.
1: Saya datang waktu pagi.
0: All my brothers are there.
1: Semua saudara saya laki-laki sudah di sana.
0: I see my mother lying down.
1: Saya lihat ibu saya terbaring.
0: Breathing.
1: Bernafas seperti ini.

0: cara surga.
1: All of you close your eyes.
0: Semua saudara tutup mata.
1: On the platform.
0: Yang ada di panggung pun.
1: No one moving.
0: Gak ada yang bergerak, gak ada yang bergerak. Gak ada yang bergerak di panggung. Kameramen semua diam.
1: Close your eyes.
0: Tutup matamu.

0: sickness is.
1: Di mana penyakitmu ada?
0: Put your hand.
1: Taruh tanganmu.
0: Where your sickness is.
1: Tempat di mana ada penyakit.

Let's go.

0: laki-laki yang ada sakit asma.
1: God is healing you.
0: Allah sedang menyembuhkanmu.
1: There's a woman with cancer.
0: Ada seorang wanita dengan sakit
1: in
0: kanker.
1: Your stomach.
0: Di perutmu ada kanker.
1: Jesus is healing your
0: Yesus,
1: stomach right
0: Yesus sedang menyembuhkan perutmu sekarang.
1: He is

0: laki-laki itu.
1: That boy.
0: Itu anak laki-laki itu.
1: Mama.
0: Ibu.
1: The boy.
0: Eh, tolong, tolong bawa. Tolong. Mamanya yang bawa. Mamanya saja yang bawa. Mamanya. Because

0: by the microphone.
1: Ada benjolan di leher, di hep. Ada benjolan, Pak. Ada benjolan. Yes, nama Yesus, nama Yesus.
0: Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat. Ayo, angkat tangan tinggi-tinggi.

tonight. And if you

0: Oh God,
1: kamu sudah rasakan
0: God.
1: Ada sakit.
0: Yes, God. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Give God a big hand for this lady's
1: healing. Tepuk tangan buat Tuhan.
0: Come on.
1: Ayo tepuk tangan buat Tuhan.
0: Fiba.
1: Fiba.
0: Lift your hands up high.
1: Angkat tanganmu tinggi-tinggi semua.
0: Yeah, lift your hands up high.
1: Ya, angkat tangan tinggi-tinggi.

0: semua, tolong angkat tangan semua tinggi-tinggi.
1: God is healing.
0: Allah sudah
1: break that baby.
0: Ayo bayi, yang bayinya di bawah.
1: Break her, pastor.
0: Ayo, tolong.
1: Break her, pastor.
0: Bayinya itu.
1: Break that baby.
0: Tolong bawa ibu sama bayi ini.
1: I want all the people.
0: Saya mau semua yang ada.
1: Please hear me.
0: Tolong dengar saya.
1: I want every person sick in body.
0: Saya mau semua yang sakit dalam tubuh.
1: I want you to come down here.
0: Semua yang sakit maju ke depan. Semua yang sakit. Ayo, saya mau berdoa buat saudara. Semua yang sakit. Yang sakit saja. Semua yang sakit. Saya akan turun.
1: With my team.
0: Dengan tim saya.
1: With all the pastors.
0: Dengan pendeta-pendeta yang ada.
1: I want to pray.
0: Saya akan berdoa.
1: For the people.
0: Untuk mereka. Yang sakit saja.
1: I want to come down.
0: Saya akan turun.

0: panitia, konselor, tolong bantu.
1: Dia butuh jalan, kalau tidak dia nggak bisa turun. Tolong mundur sebentar.
2: Please say, come on everyone.
1: Ayo semua.
2: You deserve the glory. Come on everybody.
1: Diberi kemuliaan.

0: 15 tahun apa?
1: Berapa tahun?
0: Berapa menit lampu? Apa yang terjadi?
1: 15 tahun dia sakit lambung.
0: 15 tahun.
1: Lambungnya selama 15 tahun sulit disembuhkan, sekarang dia sudah sembuh. 15 tahun.
0: Sambung dengan

0: touches.
1: Ketika Yesus menjamah saudara.
0: Iya, ini kista. Kista disembuhkan, kista.
2: I believe.
1: Saya percaya.
2: He'll heal you.
1: Dia menyembuhkan saudara.
2: I believe.
1: Aku percaya.
2: The Bible says.
1: Alkitab katakan.
2: Any two.
1: Ada dua orang.
2: Agree.
1: Sepakat. Sepakat.
2: Agree.
1: Sepakat.
2: It's like this. Look.
1: Sepakat seperti ini.
2: Agree.
1: Sepakat.
2: So lift your hands and agree.
1: Jadi angkat

0: Saya sudah melihat banyak kali.
1: Many times.
0: Banyak kali.
1: For 3 days.
0: Selama 3 hari.
1: Not only tonight.
0: Bukan cuma malam ini.
1: But 3 days.
0: Tapi 3 hari.

0: Banyak kali
1: luar biasa.
0: Saya sudah melihat orang-orang disembuhkan. Dan malam ini
1: I know,
0: saya tahu
1: the Holy Spirit,
0: Roh Kudus
1: is gonna continue,
0: akan terus meneruskan
1: healing you,
0: kesembuhan saudara.
1: I can see many of you,
0: saya sudah melihat banyak.

0: Engkau memberi hidupmu kepada Yesus.
1: Like I talked about tonight.
0: Seperti saya sudah katakan tadi malam.
1: Your life will never be the same.
0: Hidupmu tidak pernah akan sama lagi.
1: Amen. And I want to pray with everyone.
0: Dan saya ingin berdoa dengan semua yang ada.
1: Please.
0: Tolong.
1: Lift your hands up high.
0: Angkat tanganmu tinggi-tinggi.
1: And if you don't know Jesus.
0: Kalau engkau belum kenal Yesus.
1: Pray this prayer with me.
0: Doa yang sama dengan saya.
1: And if you do know Jesus,
0: kalau saudara sudah kenal Yesus,
1: and you want to surrender your life to Him,
0: tapi engkau mau serahkan hidupmu kepada Dia,
1: pray this prayer with me,
0: juga berdoa doa ini dengan saya.
1: Out loud,
0: secara keras.
1: All of you say,
0: semua katakan,
1: Dear Lord Jesus,
0: Yesus yang baik,
2: Yesus yang baik.
1: I believe,
0: aku percaya,
2: aku percaya.
1: You are Son of God.
0: Engkau adalah anak Allah.
2: Engkau adalah anak Allah.
1: You died for my sin.
0: Engkau mati buat dosaku.
2: Engkau mati buat dosaku.
1: I

0: Darahmu yang berharga.
1: Wow.

0: Aku serahkan hidupku kepadamu.
1: Aku serahkan hidupku kepadamu.
2: And one day.
0: Dan satu hari.
2: Jesus, you will come for me.
0: Engkau akan datang untuk saya.
2: And I am born again.
0: Dan saya lahir baru.
2: And I will live forever.
0: Dan saya akan hidup selamanya.
2: Because of Jesus.
0: Karena Yesus.
2: Thank you.

0: kita pergi.
1: I want to pray.
0: Saya ingin berdoa.
1: For Indonesia.
0: Untuk Indonesia.
1: I want to pray for Papua.
0: Saya juga berdoa untuk Papua.
1: And I want to pray for our governor.
0: Berdoa untuk gubernur kita.
1: Tomorrow I go.
0: Besok saya akan pergi.
1: Yes, but I will not go.
0: Tapi saya tidak akan pergi.
1: I will not stop.
0: Saya tidak akan berhenti.
1: Praying for Papua.
0: Berdoa untuk Papua.
1: I love Indonesia.
0: Saya mencintai Indonesia.
1: I pray for your leaders.
0: Saya berdoa untuk pemimpin-pemimpinmu.
1: I pray for the president.
0: Saya berdoa buat presiden.
1: I pray for the governors.
0: Saya berdoa buat gubernur-gubernur.
1: I've met many of the governors.
0: Saya bertemu banyak gubernur-gubernur
1: all over Indonesia.
0: Di seluruh Indonesia.
1: And this is truly an honor for me.
0: Dan ini suatu kehormatan buat saya.
1: To be here in Papua.
0: Berada di Papua.
1: And to be with, I call it my governor.
0: Dan berada bersama dengan yang saya katakan, saya sebut Bapak Gubernur saya.
1: And so tonight.
0: Jadi malam ini.
1: I want you to lift your hands.
0: Saya mau saudara angkat tangan.

0: people,
1: untuk orang-orang
0: of Indonesia,
1: orang-orang Indonesia,
0: that you will bring peace always in Indonesia.
1: Aku bawa satu damai sejahtera untuk Indonesia.
0: Unite Indonesia,
1: satukan Indonesia.
0: Bring healing in Indonesia,
1: bawa kesembuhan untuk Indonesia.

0: as your word declares.
1: Karena firman-Mu berkata.
0: To pray for our leaders.
1: Untuk berdoa untuk para pemimpin.
0: It doesn't matter what party.
1: Tidak peduli partainya apa.
0: We pray for our leaders.
1: Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin
0: and
1: kita.
0: I pray.
1: Dan aku berdoa.
0: For my brother.
1: Untuk saudaraku.
0: And my governor.
1: Dan juga gubernurku.
0: Here in Papua.
1: Ini di Papua ini.
0: I pray for all the people.
1: Saya berdoa untuk semua masyarakat.
0: For all religion.
1: Semua agama.
0: All denominations.
1: Semua denominasi.

0: pejabat.
1: Bless the police.
0: Berkati para polisi-polisi.
1: Those
0: mereka
1: who serve,
0: yang melayani.

rasakan hadirat Tuhan Roh Kudus.

rasakan ada angin. Saya rasakan ada angin.

0: aku berdoa
1: that your home,
0: rumah-rumahmu,
1: is a blessed home,
0: rumah yang diberkati.
2: Amen.
1: I declare,
0: aku deklarasikan,
1: your house,
0: rumah-rumahmu,
1: your house,
0: rumahmu,
1: is a blessed house,
0: rumah yang diberkati.
1: I pray,
0: aku berdoa,
1: there is no curse in your house.
0: Tidak ada kutukan dalam rumahmu.

15 years, it's your blood.

Adonai Indonesia.

0: 2 years is hard to see. 2 years is hard to see. Sekarang bisa lihat? Bisa lihat sekarang? Bisa lihat? Coba pegang hidungnya, pegang hidungnya, pegang hidungnya. Haleluya.
1: Berapa? Hey. Ini berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa?
0: Berapa?
1: Berapa? Berapa?
0: Oh, oh. Berapa jari Bapak?
1: Berapa? Berapa? Berapa? Sini, sini.
2: Satu.
1: Mana, mana? Sini, sini. Lihat sini. Kau lihat saya sini. Oh, sila. Oke.
0: Okay. Apa, Pak? Awas, Pak. Sila.
1: Ini berapa? Ini?
0: 5.
3: Pendengar sebangsa dari tanah air, saya Yuda bersama dengan kru yang bertugas langsung dari lapangan reklamasi tempat pelaksanaan KKR Oikumene di harinya yang kedua. Dari pukul 6 sore tadi dan kini sudah hampir di penghujung acara kegiatan KKR ini dilaksanakan. KKR ini dilaksanakan dalam rangka momentum pencurahan Roh Kudus untuk umat Kristiani dan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan menghadirkan Pendeta Hendry Hin. Dan tadi di penghujung khotbah maupun juga kegiatan telah dilakukan doa-doa penyembuhan dan banyak sekali umat yang mengalami lawatan Roh Kudus dan mengalami kesembuhan. Dan saat ini pendengar, di panggung tempat para WL maupun juga Pendeta Hendry Hin, beliau kini telah bersiap-siap untuk turun dari panggung setelah menyampaikan firman Tuhan. Begitu pula dengan seluruh umat, semuanya terlihat sangat bersuka cita untuk mengikuti kegiatan Oikumene KKR di saat ini. Pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya saya Yuda bersama dengan kru yang bertugas kembali ke studio dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akan berjumpa kembali di lain kegiatan di luar studio tentunya bersama dengan RRI Sorong. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa.
4: Sorong malam ini.

Pendengar dimana saja Anda berada, khususnya Anda umat Nasrani, baru saja Anda mendengarkan, mengikuti jalannya KKR dari persembahan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 21 kita akan bergabung dengan program 3 di Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak

0: lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
1: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
0: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
2: Sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
0: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
6: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
5: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
6: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
7: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
6: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksi

0: diinformasikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: National Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Sapan Akrapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Batimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Panto. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Miara Abdul Nidiloli, Pro 3.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Sorong Malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan

0: Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada, pecinta Ruang Rindu. Malam hari ini Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara 70 dan 80-an pendengar ya. Yang 70-an ada Eagles, Hotel California, Deep Purple, Sail Away, Badfinger, It's Over, kemudian ada Bill Withers, Ain't No Sunshine, sama Barry Manilow, Mandy. Nah, untuk yang 80-an ada Stephanie Mills, Feel Good All Over, Marvin Gaye, Sexual Healing, kemudian Spandau Ballet, Through the Barricade, terus juga ada Earth, Wind, Fire, Could It Be Right, sama duetnya Kate Sweet sama Jesse Maggie, Make It Last Forever. Itu dia pendengar. Silakan 324-222 atau di 0812-3868-8703 pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Yas.
0: Selamat malam Pak Deki.
1: Ada lagu apa saja?
0: Yang 70-an ada Eagles, Hotel California, Deep Purple, Sail Away, Badfinger, It's Over, Bill Withers, Ain't No Sunshine, sama Barry Manilow, Mandy. 80-annya ada Stephanie Mills, Feel Good All Over, Marvin Gaye, Sexual Healing.
1: California sudah.
0: Yang mana? Hotel California. Oke, okay, sip.
1: Selamat malam Mbak Tia.
0: Baik, terima kasih Pak Deki, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, masih di Ruang Rindu, silahkan saya nantikan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Jelas ya. Oke. Okay. Ya, baik, masih di Ruang Rindu malam hari ini spesial lagu-lagu mancanegara 70-80-an ya pendengar. Di line telepon 324-222 atau di 0812-3868-8703 masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda yang asik malam ini. Halo, selamat malam.
2: Juga.
0: Selamat malam juga.
2: Selamat malam juga.
0: Apa kabar, Bang Luhut?
2: Baik-baik saya.
0: Eh, sadap. Oke. Okay.
2: Cuaca cerah satu hari ini.
0: Cerah ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Yang penting sehat-sehat ya. Aja.
2: Amin. Sehat-sehat kita semua.
0: Gimana
2: kabar juga di sana?
0: Di sini baik-baik saja juga, cuacanya cerah, lebih ya asik lah, tidak terlalu panas. Jadi berapa hari ini lumayan.
2: Oh, di sini panas. Iya. Ya, pagi ya sudah yang kita.
0: Baru nih kedua, kan masih jam segini.
2: Karena ini baru monitor.
0: Oh gitu.
2: Iya, makanya sih bilang siapa yang jaga itu kan.
0: Oh gitu. Oke, Bang Luhut mau lagi kemana ini? Malam ini ada Deep Purple, Sail Away, Badfinger, It's Over, Bill Withers, Ain't No Sunshine, ada Barry Manilow, Mandy, Stephanie Mills, Feel Good All Over, ada Marvin Gaye, Sexual Healing, ada Spandau Ballet, Through the Barricade. Yang mana? Sexual Healing, Marvin Gaye ya?
2: Iya,
0: iya. Oke.
2: Selamat yang pertama pun, selamat tinggal sampai dan kacang, tetap semangat. Terus pulangnya nanti hati-hati.
0: Oke.
2: Dan juga ada Ibu Anna, Gidan Li, Mama Cio, Mama Do, Gide, Yartin, Komputera Tengah, ada Lupa Rida, Bina Kedia, Bina Inang, Bina In, Dika, ada Puja. Terus juga ada juga Bung Leman, Pak Erik, Ibu Yudati, Pak Uyudi di Tokyo. Terus Pak Rete, dan pusing masing-masing sejelah dimanapun berada saat ini yang salam sehat, salam kompak di udara.
0: Oke.
2: Gue juga bilang apa sudah sampai tuntas dan tetap semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih Horas. Juga Horas. Selamat malam Mauliate. Sayang sekali terputus ya. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Jumadi. Silahkan Pak Jumadi.
3: Lagu-lagu apa saja yang ada?
0: Ini lagu khusus lagu-lagu mancanegara ya. Tahun 78 sama 80-an ada Deep Purple, Sail Away, Bad Finger, It's Over, Bill Withers, Ain't No Sunshine, ada Barry Manilow, Mandy, Feel Good All Over dari Stephanie Mills, ada Spandau Ballet, Through the Barricade, Earth, Wind, Fire, Could It Be Right, sama Kate Sweet, Make It Last Forever.
3: Oh, Spandau Ballet saja.
0: Oke.
3: Ya, kirim-kirim salam dulu.
0: Oke, silahkan.
3: Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Murni di mana ini?
0: Di mana?
3: Pak Murni di Malibela.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya, itu saja dulu ya. Cuma atau semua-semuanya saja yang,
0: okay, sip,
3: yang monitor ini.
0: Iya. Oke, okay, makasih Pak Jumadi. Baik, next ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Sama-sama, dengan siapa ini?
4: Bang Andi Yudhistira, Mbak Tia.
0: Oh alah, suaranya tuh kok lebih gimana gitu. Ini kalau ketawa baru.
4: Sehat, Mbak Tia.
0: Alhamdulillah sehat, sama-sama maaf lahir batin.
4: Saya mau request lagunya yang apa itu, Berlayar Menjauh itu.
0: Oh, Sail Away. Oke, okay, ya. Sip. Berlayarnya sampai ke Sorong lah.
4: Ini sampai ke ini Bengkulu Utara ini.
0: Oh.
4: Apa apa ya? Lagunya mendatang sampai Bengkulu pertama buat penyanyinya. Terkecuali pertama.
0: Oke. Okay.
4: Ana dan para tetangga keluarga ya. Saya kira kita aja dulu.
0: Ya. Oke, okay, sip. Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Adi Yudhistira udah bergabung malam ini. Satu lagi lah. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
5: Yang satu lagi lah.
0: Dikasih bonus.
5: Iya. Aduh, Kak Tia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
5: Minal aidin wal faizin.
0: Iya, sama-sama.
5: Maaf lahir batin. Ya, Kak Tia.
0: Iya.
5: Kasih lagunya. Ya, lagu apa ya?
0: Asik-asik semua nih. Ada Bad Finger, ada Barry Manilow, ada Stephanie Mills, Spandau Ballet, Earth, Wind, Fire, sama Kate Sweet.
5: Ya, yang terakhir saja.
0: Oh, terakhir dia. Oke lah.
5: Salam-salam dulu ya. Ada 500 peserta nih. Biar ngantuk-ngantuk dulu. Buat Pak Andi Yudhistira yang barusan lewat, sama Bapak Jumadi. Weh, Bapak Jumadi, saya pun tetangga ini, dia sudah cepat tangan nih.
0: Sudah mulai ketularan tetangganya.
5: Saya kalah lah. Yuka. Terus Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Ibu Bidan Luis, Bang Dani, Pak Nasrun, Bang Luhut, terus Bang Benny Jo Manado, apa kabar? Okay. Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, terus Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Pak Rete, Ibu Rete, Kak Puja, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Okay. Salam kompak selalu. Okay. Buat Kak Tia, selamat bertugas.
0: Terima kasih ya Bu Ana ya.
5: Semoga diberkahi. Dadah,
0: amin.
5: Bye-bye.
0: Iya, terima kasih. Bu Ana. Baik pendengar, sebelum saya lanjut lagi, saya mau hadirkan dulu dua lagu pertama yang sudah di request ya. Mudah-mudahan terhibur karena seru-seru lagunya malam ini.

0: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu. Silakan buat Anda yang ingin bergabung 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali ya. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu.
0: Malam Pak Jerry, apa kabar?
1: Kabar pun saya.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Jerry.
1: Ada lagu apa?
0: Ini masih ada Bad Finger It's Over, Barry Manilow, Mandy, Stephanie Mills, Feel Good All Over, Spandau Ballet, Through the Barricade, sama Earth, Wind, Fire, Could It Be Right?
1: Oh, itu singkat saja.
0: Yang mana?
1: Yang tadi disebut terakhir siapa?
0: Oh, Earth, Wind, Fire.
1: Yes.
0: Oke, okay, yes.
1: Ya, salam saja buat semua aja.
0: Ya.
1: Yang tadi sudah masuk dari tadi. Semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Bahagia. Iya. Yang dia juga ya sehat, no?
0: Harus.
1: Mau kudu sehat tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kudu sehat, no?
0: Iya. Amin.
1: Iya. Untuk semua aja.
0: Okay.
1: Ini Duarte ini kok urung tak dengar suaranya.
0: Enggak muncul-muncul ya, belum ya.
1: Oh. Sakit apa ya?
0: Mudah-mudahan sehat-sehat lah.
1: Ya. Mm. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu aja.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Jadi terima kasih, matur nuwun.
1: Lakinya ditunggu. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Jerry, jauh-jauh sudah bergabung. Saya kok lama enggak dengar siapa? Teh Dinda, terus Pak Sopo lagi nih. Pak Widi Tokyo ya. Oke, Mbak Tias dari Ayema, salam buat pendengar semua Ruang Rindu, request nomor 4. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Oke. Nah, ini baru nih. Banyak buah semangka di bawah dalam sampan, banyak anak jejaka cuma abang yang tampan. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Wih, ini baru pantun nih, asik. Baik, silakan pendengar ya di malam hari ini 3242222 atau di handphone kami pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga ini. Dari
2: Maumere. Maumere sayang.
0: Oke, Maumere. Silakan Kakak Imah. Saya kejadiannya panggilnya karena suaranya tuh kalau malam beda dengan siang hari soalnya.
2: Oh ya,
0: kalau
2: malam pasti sudah tempat tidur, jadi serak-serak kering apa serak-serak basah nih.
0: Oke, Bunda Ima, silakan.
2: Lagu apa yang disiapkan malam ini?
0: Malam ini lagu-lagu mancanegara nih, tinggal ada It's Over dari Bad Finger, Barry Manilow, Mandy, Stephanie Mills, Feel Good All Over, sama Spandau Ballet Through the Barricade.
2: Ya, nomor 3 tadi.
0: Oke, okay, Stephanie Mills.
2: Nonika ini.
0: Tias.
2: Iya. Ah, nomor 3 tadi.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salam-salam dulu. Salam pertama tentunya buat Ade Noni bersama operatornya.
0: Mm-hmm.
2: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, salam sehat. Tuhan memberkati buat teman-teman semua ya yang ada di Sorong. Ada Bapak Yanto.
0: Mm-hmm.
2: Semoga lagi monitor ya Bapak Yanto. Selamat malam.
0: Okay.
2: Semoga sehat selalu. Ada Bunda Ana, Bapak Benti bersama keluarga. Selamat malam. Dan teman-teman yang ada di Sorong semuanya yang lagi dengarkan.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam semua.
0: Okay.
2: Ada Bang Nasrun, ada Putra Tenga, ada Bang Lei, ada Bapak Widi, ada apa lagi ya. Semua-semua saja Adek Noni. Okay, tanpa terkecuali ya, sudah menyapa Bunda, terima kasih. Okay. Yang belum juga terima kasih. Buat adik Noni, terima kasih, selamat malam, hati-hati pulang ya.
0: Oke, baik, terima kasih juga, Bunda Imel, terima kasih. Oke, kok selalu Noni loh, aku Tias loh, beda kan suaranya. Ini akan terus saya cerita, dia ketawa itu ngakak. Baik, halo selamat malam, Rorindu.
3: Selamat malam.
0: Ini orang satu kalau mau tarik napas dia pakai ini. Pakai koda.
3: Aduh, saya dengar Bunda Ima tadi bilang, Bunda Ima ke Bunda Natalia tadi bilang, Noni dan Tessa sepicat tertawa nih. Dulu ini suaranya nih beda loh, beda orang, beda versi, beda suara. Tidak apa-apa sih, mau tuh baik adanya.
0: Itu lagi.
3: Lagi ingatkan Noni jadi.
0: Iya, itu lagi.
3: Lagu apa kak? Ini lagu saya juga baru monitor.
0: Oh, ini lagu-lagu mancanegara. Tinggal ada It's Over dari Badfinger, ada Barry Manilow, Spandau Ballet.
3: Sisa kehidupan.
0: Tinggal tiga nih.
3: Dan terakhir sudah.
0: Oke, Spandau Ballet.
3: Yang terakhir. Iya. Lagi ini saya salam semua, sapu rata saja. Tempat terkecuali salam manis, salam hormat, salam kompak. Buatnya aku yang lagi bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati. Salam buat Marin dan Uti. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Oke, makasih buat Puja. Aduh. Halo, selamat malam, Rorindu.
4: Selamat malam, Wong Rindu, Mbak Dias.
0: Selamat malam. Ini dari?
4: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Minahasa. Oke, silakan.
4: Oh, iya, buat lagunya dipilihin aja.
0: Oke.
4: Okay. Oh, salamnya buat semuanya juga aja.
0: Oke, sip.
4: Ya, buat Mbak Dias.
0: Makasih, Pak Tajudin.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Sampai ketemu lagi, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Ini udah dua kali dapat nih Pak Tajudin dari Minahasa, asik. Baik, pendengar, masih di Ruang Rindu. Saya hadirkan kembali dua lagu dulu. Yang lain sabarnya, kita ngantri ini soalnya.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku cicipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu. Asik nih malamnya lagu-lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Lagunya apa nih Mbak?
0: Ini tinggal Bad Finger It's Over sama Barry Manilow Mandy. Oke.
1: Oke,
0: terima kasih. Selamat malam. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu malam hari ini. Laris manis lagu-lagunya soalnya. Oke, silakan ya, masih saya nantikan Anda di 3242222 atau di 0812 3868 8703. Yuk gabung biar seru malam ini. Besok saya insya Allah akan bertemu kembali ya, kalau besok lagu-lagu Indonesia 90-an yang biasanya SMA tahun 90-an pasti sering dengar lagu-lagunya yang seru. Baik, silakan ya, masih di 3242222 atau di 0812 3868 8703. Kita terasa ya, kita lusa nih masih tanggal 29, besok hari Senin tanggal 1 ya, tinggal 2 hari lagi. Jangan lupa apa, jas merah ya. Jangan lupa sejarah di mana tanggal 1 merupakan hari kelahiran Pancasila, dasar negara kita. Oke, baik ya pendengar, di pukul 23 nanti selepas Ruang Rindu, Jazz Music kami hadirkan untuk menemani Anda hingga di penghujung malam nanti.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak sekali buat semuanya yang sudah bergabung meramaikan Ruang Rindunya. Besok kita ketemu lagi ya. Oke, spesial untuk lagu-lagu Indonesia 90-an kala besok. Baik, dan tetap bersama kami hingga di penghujung malam nanti.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

Suatu hari di Beijuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, di siang hari yang tenang, berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Gempa bumi magnitudo 8 mengguncang dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah terbelah dan ribuan bangunan rumah, sekolah, apartemen runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan kepanikan segera tertelan oleh suara gemuruh beton yang menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu muda membuat keputusan sepersekian detik yang akan dikenang dunia selamanya. Keesokan harinya, tepat tanggal 13 Mei 2008, tim penyelamat bergerak menyisir kota yang telah mati. Wajah mereka tertutup debu, mata mereka lelah menyaksikan kematian di mana-mana. Saat mereka memanjat tumpukan reruntuhan sebuah rumah, mereka menemukan sesosok tubuh wanita. Pemandangan itu ganjil. Wanita itu tidak tergeletak seperti korban lain, namun ia berlutut dengan posisi tubuh membungkuk ke depan seperti orang sedang bersujud. Kedua tangannya bertumpu kuat di lantai, sementara kepala dan punggungnya hancur tertimpa beton dan puing bangunan yang berat. Ketua tim penyelamat mencoba menjangkau tubuh itu melalui celah sempit. Ia menyentuhnya berharap ada respon. Namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Wanita itu telah meninggal dunia. Dengan hati berat, tim penyelamat menggelengkan kepala dan bersiap beranjak pergi. Karena masih banyak reruntuhan lain yang harus diperiksa, dan waktu adalah musuh mereka. Namun saat ketua tim mulai melangkah menjauh, sebuah naluri kuat memanggilnya kembali. Seolah-olah jiwa wanita itu memintanya untuk tidak pergi. Ia kemudian kembali berlutut di samping jenazah wanita itu. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya ke ruang kosong kecil di bawah perut sang ibu yang melengkung. Matanya terbelalak saat jarinya menyentuh sesuatu yang hangat. "Seseorang datanglah, cepat! Ada bayi di sini, ada bayi yang masih hidup." Suasana berubah tegang, tim penyelamat segera bekerja. Dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, mereka perlahan menyingkirkan puing-puing di sekitar tubuh wanita itu tanpa boleh menggeser posisi jenazahnya sedikitpun. Dan tubuh kaku sang ibu itu ternyata berfungsi sebagai tameng yang hidup, yang menahan beban bertonton beton agar tidak meremukkan apa yang ada di bawahnya. Dan ketika celah terbuka, tangis haru pecah di antara para pria tangguh itu.

Di bawah naungan tubuh ibunya yang telah hancur, terbaring seorang bayi laki-laki berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, terbungkus rapi dalam selimut kuning bermotif bunga. Bayi itu begitu terlindung hingga debu pun nyaris tak menyentuhnya. Dan yang menakjubkan, saat diangkat keluar, bayi itu sedang tertidur lelap. Ia tidur dengan damai, tidak tahu bahwa di atasnya ibunya sudah bertarung melawan maut dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ketika si bayi tiba di rumah sakit, seorang dokter medis segera menyambut bayi itu dengan memeriksa tanda-tanda vital. Ketika membuka lilitan selimut, sebuah benda jatuh ke tangan dokter. Sebuah ponsel berwarna perak. Dan ketika dokter menekan tombol, layar ponsel menyala. Di sana terpampang sebuah pesan teks yang sudah diketik, namun belum sempat dikirim, atau mungkin sengaja ditulis sebagai surat wasiat terakhir. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, Kin ai de, ru go ni neng hu zo, yi ding yao ji su wo ai ni. Yang artinya, sayangku, jika kau bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu. Ponsel itu berpindah dari satu tangan ke satu tangan lainnya. Tak ada satupun anggota tim penyelamat yang mampu menahan air mata. Pesan itu menjadi bukti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, saat tulang punggungnya patah menahan beban, pikiran sang ibu hanya tertuju pada satu hal, memastikan anaknya tahu bahwa ia dicintai.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawobok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Danusya. Saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan saya awali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Buddha. Kemudian nanti Anda akan mendengarkan renungan pagi Buddha dengan judul Menjadi Keluarga Bahagia bersama Namo Adi Budaya pendengar. Dan kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan berita Sorong pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ada warta berita Pro3 Jakarta di pukul 7 dan juga di pukul 9. Akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan pendengar, saya hadirkan lagu-lagu religi Buddha.

Selamat pagi para pendengar semuanya. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana kita menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Tema pada pagi hari ini yang saya ambil yaitu menjadi keluarga bahagia. Tentunya setiap orang menginginkan kehidupan yang berbahagia, akan tetapi ada hal yang perlu dipahami, ada hal yang perlu dipelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat kehidupan manusia itu berbeda. Kehidupan manusia ini terkadang mengalami suka dan duka. Jadi tentunya di dalam keluarga itu sendiri adalah tempat yang pertama untuk pendidikan moral dan karakter. Dan tentunya di dalam agama Buddha sendiri, keluarga bahagia itu dibangun atas dasar cinta kasih, atas dasar saling menghormati, dan atas dasar pengertian. Ada empat hal yang harus diperhatikan untuk mempertahankan keluarga ini agar utuh dan bahagia. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran ini sendiri adalah kunci awal kita untuk bagaimana rumah tangga ini selalu harmonis, rumah tangga kita ini selalu bahagia, dan rumah tangga ini terbebas dari perselisihan. Satu contoh yang sering terjadi sekarang ini, kejujuran itu jarang sekali kita terapkan dalam kehidupan keluarga. Satu contoh misalnya,

Bagaimana untuk menyikapi ini semua? Yang pertama yaitu adalah keharmonisan. Keharmonisan sendiri itu tercipta itu melalui pikiran. Kalau dari awalnya kita memiliki niat buruk atau pikiran buruk, yang di awal tadi saya bilang kejujuran itu, maka mau sampai kapanpun pikiran kita itu yang dibenam itu adalah nilai-nilai keburukannya. Yang kedua itu ucapan. Seperti contoh tadi depan itu, kalau kita dari awal bicara dengan jujur dengan keluarga kita, oh saya melakukan perjalanan dinas ini kurang lebih hampir 5 atau 8 hari sesuai dengan perintah yang ada. Nah itulah awal mula kejujuran itu sudah muncul. Yang terakhir yaitu dilakukan dengan perbuatan baik. Tentunya antara pikiran, ucapan, dan perbuatan ini tidak bisa terlepas satu sama lain karena mereka saling mengikat. Lalu bagaimana sih dasar kehidupan keluarga bahagia di dalam agama Buddha itu? Tentunya kita di dalam agama Buddha mengenal yang namanya Pancasila. Tentunya yang pertama yang harus kita laksanakan yaitu adalah melaksanakan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan atau memakan makanan atau minuman yang melemahkan kesadaran. Lima dasar inilah yang tentunya akan membuat keluarga kita akan tetap harmonis. Yang kedua, yaitu mengembangkan cinta kasih atau metta. Apalagi di momen menjelang Waisak ini dengan tema yang kita usung pada tahun kali ini, yaitu menebar cinta, menemukan perdamaian dunia. Tentunya kalau kita menebarkan cinta kasih ini kepada, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada semua makhluk di sekitar kita, tentunya kan ini akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Terus setelah kita menjaga atau melaksanakan sila atau mengembangkan cinta kasih, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu menjaga ucapan yang baik dan benar. Inilah yang sering terjadi pertikaian, sering terjadi perisian karena kita salah berucap. Yang tadi kalau kita berbicara di awal itu tentang kejujuran, di dalam kejujuran itu sendiri pun setelah kita melakukan kejujuran itu tidak cukup. Yang kedua itu harus bisa menyesuaikan diri. Kenapa harus bisa menyesuaikan diri? Kehidupan masyarakat ini tentunya kan di berbagai kalangan kehidupan kita, di lingkungan kita itu kan memiliki karakter yang berbeda, cara pandang yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Kalau tidak, kita tidak bisa menyesuaikan diri, contohnya di kehidupan masyarakat. Contoh ini, kita memiliki suatu kebiasaan. Misalnya sebelum tidur kita terbiasa mendengarkan musik yang sangat kencang. Itu baru kita bisa tertidur lelap. Akan tetapi kita di kehidupan masyarakat atau di kehidupan keluarga ini tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu. Yang terjadi apa? Yang pertama, pasti terjadi keributan di lingkungan keluarga. Yang lebih parah lagi di lingkungan masyarakat ikut pasti akan terjadi perselisihan satu sama lainnya. Romo, kira-kira adakah orang yang mempunyai sifat atau karakter seperti itu? Banyak. Di lapangan saya sering menemukan, Romo, saya ini kalau malam itu kalau tidur tidak bisa putar musik keras-keras, saya tidak bisa tidur. Saya harus putar musik keras-keras supaya saya tidur dengan nyenyak. Timbullah suatu pertanyaan, lalu bagaimana menyikapi cara orang seperti ini? Nah ini ada contoh-contoh kasus sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya memiliki kawan dekat dengan hobi seperti itu. Dia tidur itu kalau tidak mendengarkan musik secara keras itu dia tidak bisa tidur. Akhirnya kebetulan waktu saya ada ketemu, dia menyampaikan itu dan saya sampaikan, coba kau kepunya karakter itu dirubah. Dari awalnya kau mendengarkan musik yang sangat kencang, rubah memutar mantra atau sutra, tapi dengan volume yang standar. Akhirnya apa? Pelahan-pelahan, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dan sampai sekarang akhirnya dia terbiasa. Sebelum tidur dia sekarang tidak lagi mendengarkan musik yang sangat kencang sehingga mengganggu masyarakat sekitar atau mengganggu keluarga, tapi mendengarkan mantra dan sutra, akhirnya dia bisa tidur dengan tenang. Nah, sebenarnya karakter seperti ini bisa kita rubah. Yang terpenting adalah kita mau menyesuaikan diri.
Kalau kita tidak mau menyesuaikan diri

dan tidak mau introspeksi diri, yang selamanya kita akan terjebak di lingkaran itu. Ini yang terpenting. Lalu bagaimana lagi sih untuk supaya keluarga kita ini di dalam menjalani kehidupan itu selalu utuh dan selalu harmonis? Kalau kejujuran tadi sudah, menyesuaikan diri sudah, yang ketiga yaitu adalah kesabaran. Tentunya memang kalau kita berbicara kesabaran itu, terkadang sabar itu ada batasnya. Tetapi sebenarnya yang membatasi kesabaran itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau menyikapi ini semua, sebenarnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena di setiap orang itu kan pasti memiliki rasa sabar yang berlebih. Ada satu kasus yang sangat menarik ini sekitar 10 tahun yang lalu. Ini ada, saya punya kawan dekat juga. Kebetulan dia sudah hidup berumah tangga. Selama 15 tahun itu dia berumah tangga, suaminya itu kalau tidur itu mendengkur. Nah, kalau kita mendengar seseorang tidur yang mendengkur, kira-kira gimana? Pasti kan satu, merasa risih, karena kita tidak biasa mendengarkan itu. Kebetulan waktu itu saya ada satu kegiatan di luar kota, dan kebetulan saya bertemu, dia menceritakan itu semua. Akhirnya saya jawabnya dengan simpel saja, itu sebenarnya yang perlu kita sadari adalah kita harus merenungkan itu dengan kesabaran. Baru dia menjawab, kurang sabar apa saya Romo, 15 tahun saya menghadapi ini semua. Akhirnya saya kasih satu gambaran, coba suara dengkuran suami kamu pada saat tidur, anggap saja itu adalah suara relaksasi atau perenungan pada saat melaksanakan meditasi. Coba direnungkan, anggap saja suara itu adalah sebagai visualisasi untuk kita melaksanakan meditasi. Awal-awal memang susah, akan tetapi karena dia ada niat, ada cetana, satu hari, dua hari, tiga hari, bahkan sampai sekarang dia sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, karena kalau awalnya kita terbiasa dengan hal itu, dan tentunya secara otomatis yang terjadi adalah kita merasa menderita. Kalau kita sudah merasa menderita itu kan nanti repot. Nah, ada hal atau nilai-nilai penting di dalam keluarga yang harus kita pahami bersama. Kalau kita di ajaran Buddha itu sering mengenal yang namanya metta, yang namanya karuna, yang namanya mudita dan upekkha. Metta itu apa sih? Metta itu cinta kasih. Cinta kasih ini bisa kita berikan kepada semua makhluk, bisa kita berikan kepada semua anggota keluarga kita. Karuna itu adalah belas kasih atau kepedulian terhadap sesama. Jadi perlu dipahami bersama, kalau kita mau hidup kita bahagia itu, kita peduli itu bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kalau orang lain ini merasa nyaman kepada kita, tentunya kita akan juga mendapatkan suatu balasan yang setimpal. Yang ketiga itu mudita. Mudita ini lebih ke ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang sangat susah. Terkadang kita melihat orang lain bahagia itu malah kita yang merasa kayak terganggu, merasa kita kayak tersaingi. Contoh, misalnya ada satu keluarga yang misalnya sukses membeli satu kendaraan roda dua. Akhirnya kita merasa julidin, ah itu pasti dia membeli kendaraan roda dua itu dari hasil korupsi. Ah, dia membeli kendaraan roda dua itu dari hasil menipu. Tetapi kalau kita memiliki sifat mudita, melihat tetangga kita yang sudah sukses atau membeli kendaraan, kita merasa mudita, merasa senang. Mereka saja bisa membeli kendaraan itu dengan jerih payah kita sendiri. Dan tentunya akan kita imbangi dengan bagaimana kita begitu semua. Yang terakhir yang perlu kita pahami adalah yang pertama kejujuran, misalnya diri kesabaran, yang ketiga kerelaan. Kerelaan ini yang harus kita pahami bersama.
Tentunya kerelaan ini adalah membawa kita nanti kebahagiaan. Kenapa? Setiap orang itu tidak terlepas dari namanya lahir, mati, tua, dan lapuk. Bertemu dengan orang yang kita benci, berpisah dengan orang yang kita cintai. Keinginan tidak sesuai dan memaksa kehendak. Kalau kita tidak memiliki kerelaan ini, maka kebahagiaan yang selama ini kita pupuk itu akan hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, dari apa yang sampaikan pada pagi hari ini, tentunya ada hal yang harus kita pahami bersama. Tentunya di dalam kita membina keluarga bahagia ini yang perlu kita pahami yang bersama, yaitu tadi kita membangun atas nama cinta kasih, moralitas, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dengan menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari, keluarga akan harmonis dan damai. Dan tentunya di pagi yang berbahagia ini, tentunya mari kita bersama-sama merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, agar kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kebahagiaan serta memperoleh keberuntungan. Terima kasih. Akhir kata, sabbi sata bhavantu sukhinah, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.
10: Pendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi Anda telah mendengarkan rangkaian lagu-lagu religi Buddha. Anda juga tadi telah mendengarkan Mutiara Pagi Buddha bersama Romo Namo Adi Budaya dengan topik Menjadi Keluarga Bahagia. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk itu tidak ada pilihan lain, hanya satu. Kita satukan hati kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
2: Terus kita berbagi kepada masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, ribuan umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja memadati kawasan SMC Reklamasi Pantai Kota Sorong dalam kegiatan KKR Oikumene bertajuk Persatuan dan Pemulihan Hidup. Berikut laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Ribuan umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja memadati kawasan SMC Reklamasi Pantai Kota Sorong dalam kegiatan KKR Oikumene bertajuk Persatuan dan Pemulihan Hidup Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan rohani yang menghadirkan pengkhotbah internasional Henry Hid berlangsung penuh sukacita dan kebersamaan lintas gereja di Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya yang juga ketua panitia kegiatan Elisa Kambu mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Henry Hid di Papua Barat Daya. Menurutnya momentum tersebut bukan sebuah kebetulan melainkan jawaban atas doa dan kerinduan umat Tuhan di daerah ini.
2: Saya terlalu percaya bahwa kesempatan ini bukan terjadi kebetulan. Ini terjadi karena kebutuhan kita, karena doa kita, karena kerinduan hati kita. Dan doa itu hari ini terjadi. Untuk itu tidak ada pilihan lain, hanya satu. Kita satukan hati kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita menikmati cuaca yang luar biasa. Ini yang namanya mujizat. Ini yang namanya keberpihakan Tuhan. Ini yang namanya penyertaan Tuhan. Jadi mujizat itu masih ada. Kita juga berhak untuk menikmati mujizat itu. Oke.
1: Dalam suasana yang penuh semangat, Elisa juga mengingatkan jemaat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti ibadah yang berlangsung selama dua hari tersebut. Elisa menekankan pentingnya disiplin waktu dan kesungguhan dalam mencari Tuhan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Sorong Selatan ambil sumpah janji dan serahkan SKPNS Formasi 2021. Laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mengambil sumpah janji dan menyerahkan SKPNS Formasi 2021 di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Meratua Sesna Teminabuan Jumat 29 Mei 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krena kepada RRI usai kegiatan tersebut menyampaikan, meski dalam situasi efisiensi anggaran, Pemda Sorong Selatan menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan latsar bagi CPNS Formasi 2021 dan 2024. Disampaikan bahwa PNS Formasi 2024 telah diambil sumpah janji dan menerima SKPNS beberapa waktu lalu, sedangkan PNS Formasi 2021 baru dilaksanakan. Dirinya berpesan agar para ASN tersebut dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab serta dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama masa latsar.
4: Kondisi efisiensi ini puji Tuhan karena Pemda Sorong Selatan alokasikan anggaran untuk pelaksanaan latsar formasi 2021 tapi juga 2024 yang sudah selesai pengambilan sumpah pengangkatan pegawai negeri. Hari ini kita sama-sama menyaksikan pengambilan sumpah janji untuk formasi tahun 2021. Kurang lebih ada 243 ASN. Setelah pengambilan sumpah janji sebagai ASN kembali ke instansi masing-masing, ilmu atau materi teori yang didapatkan selama masa latsar itu dikembangkan di instansi masing-masing, diminta untuk ASN itu harus berinovasi. Tunjukkan kemampuan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas di instansi masing-masing dan mendukung pimpinan di OPD-nya masing-masing.
3: Pengambilan sumpah janji dan penerimaan SKPNS Formasi 2021 dihadiri Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori, unsur Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kerukunan keluarga Kawanua Maesa Sorong menetapkan sejumlah program prioritas dalam rapat kerja perdana. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Kerukunan Keluarga Kawanua Maisa Sorong atau K3MS menetapkan sejumlah program prioritas dalam rapat kerja pertama yang digelar di Hotel Bilagi Kota Sorong. Ketua Umum K3MS Aneke Liki Makatuk mengatakan hasil reker menetapkan arah organisasi 5 tahun ke depan melalui visi Mapalus, yakni mempersatukan aktif, peduli, andal, lestari, unggul, dan sinergi. Menurut Aneke, pada tahun pertama organisasi akan fokus pada konsolidasi internal, penguatan persatuan warga, dan pembenahan tata kelola organisasi. Selanjutnya, tahun kedua diarahkan pada peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan bagi para anggota. Tahun ketiga akan fokus pada kebangkitan seni dan budaya Minahasa. Kemudian tahun keempat pada pemberdayaan SDM, ekonomi, dan generasi muda. Sedangkan tahun kelima diarahkan pada sinergi strategis dan regenerasi kepemimpinan organisasi. Aneke menjelaskan sejumlah program prioritas yang disepakati dalam raker meliputi pemutakhiran data anggota, penguatan dana Mapalus Duka, donor darah, pelayanan kerohanian, pengembangan UMKM warga, pelatihan digital bagi para pemuda, pembinaan olahraga, hingga festival budaya dan kuliner Minahasa. Selain itu, K3MS juga akan memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, tokoh adat, serta meningkatkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi organisasi. Aneke menambahkan seluruh program kerja tersebut dirancang untuk memperkuat solidaritas warga Kawanua di tanah perantauan sekaligus mendukung pembangunan dan harmonisasi kebinekaan di Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong. Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai kegiatan pelepasan dan perpisahan 312 siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Sorong.
1: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai kegiatan pelepasan dan perpisahan 312 siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Sorong tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Gedung Lamberjit Mau Kota Sorong. Kegiatan tersebut mengusung tema Kepakan Sayap Terbang Tinggi untuk Menggapai Mimpi dengan nilai-nilai profil lulusan. PLT Kepala SMP Negeri 1 Kota Sorong, Wasuiba, menyampaikan rasa bangga kepada seluruh siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Ia berharap para siswa dapat menjadi pribadi yang unggul, berprestasi dan membanggakan keluarga, bangsa, serta negara.
5: Orang-orang murid yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di SMP Negeri 1 Kota Sorong, dan kami mohon maaf jika selama anak-anak berada di SMP Negeri 1 ini, mungkin pelayanan kami di sekolah kurang maksimal kepada anak-anak sekalian. Bapak Ibu, di tengah kebahagiaan kita pada kesempatan hari ini, kami juga berduka cita atas kepergian salah satu anak kami yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, dan saya berharap kita semuanya dapat sama-sama berdoa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar almarhum Ananda Brian diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diampunkan segala salah dan dosa.
1: Di akhir kegiatan juga terdapat penyerahan cindera mata yang dibawakan oleh orang tua murid dan diterima secara simbolis oleh PLT Kepala SMP Negeri 1 Kota Sorong, disaksikan para siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara pelepasan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SKK Migas Papua Maluku bersama Petrogas menggelar program pengembangan masyarakat bidang kesehatan. Laporan Dwi Ambar Widyastuti.
6: SKK Migas Papua Maluku dan Petrogas LTD terus berupaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan percepatan penanganan masalah gizi, salah satunya melalui pelaksanaan program pelibatan dan pengembangan masyarakat PPM, Sinergi Gerakan Intervensi Gizi Inklusif, di Kampung Durian Kari, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong. Program ini ditujukan bagi bayi, balita, dan ibu hamil, serta kader posyandu di 3 kampung di Distrik Salawati Tengah, Kampung Durian Kari, Kampung Batbiro, dan Kampung Manfanim. Para kader posyandu menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat agar mampu memberikan edukasi dan pendampingan bagi keluarga terkait pengolahan pangan lokal yang bergizi, sehat, aman, dan ekonomis. Selain itu, program ini juga menyasar tenaga kesehatan, perwakilan masyarakat, serta unsur pemerintah kampung. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, para peserta program diberikan berbagai materi dan praktek langsung seperti edukasi mengenai gizi seimbang dan pencegahan stunting, identifikasi potensi pangan lokal yang bernilai gizi, bergizi tinggi, pelatihan pengolahan pangan lokal menjadi menu sehat keluarga, penyusunan menu bergizi untuk balita, ibu hamil, dan lansia, teknik penyajian makanan sehat yang menarik dan higienis, serta strategi edukasi masyarakat oleh kader Posyandu. Tidak hanya penyampaian materi saja, dalam kegiatan ini juga dilakukan demonstrasi memasak berbahan pangan lokal seperti umbi-umbian, sayur, ikan, telur, dan hasil pangan lainnya yang memiliki kandungan gizi tinggi serta mudah diakses masyarakat. Selain itu, Petrogas LTD juga menyampaikan dukungan kepada balita dan ibu hamil berupa bahan makanan, paket nutrisi, peralatan memasak, dan peralatan makan. Mewakili pemerintah Kabupaten Sorong, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mustika Amato menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas Petrogas LTD yang terus mendukung pelayanan kesehatan dan bergizi bagi masyarakat di Kabupaten Sorong, khususnya di masyarakat di sekitar wilayah operasi Hulu Migas. Mustika juga menjelaskan mengenai pentingnya bimbingan teknis pemanfaatan pangan lokal. Dalam rangkaian program PPM ini, Petrogas LTD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Srini Inisiasi Gaya Hidup Sehat Atasi Penyakit Tidak Menular. Dalam program ini, Petrogas LTD menyampaikan dukungan peralatan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, penyediaan dokter umum, dan tenaga medis puskesmas. Program ini sebagai upaya untuk mendukung penurunan angka prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, stroke, dan obesitas. Dalam screening PTM ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, dan indeks massa tubuh. Selain itu, masyarakat juga berkesempatan untuk mengikuti konsultasi kesehatan serta penyuluhan terkait pentingnya aktivitas fisik, pola makan bergizi seimbang, porsi istirahat, dan pengelolaan stres. Kepala Subbidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mercy Asmuruf, menyampaikan apresiasi terhadap program Sigap Petro ini. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku, Mardianto, menyampaikan program pelibatan dan pengembangan masyarakat bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan bagian dari sistem operasi kehadiran industri hulu migas yang memberikan dampak positif berkelanjutan di daerah Ring 1, wilayah kerja KKKS, selama kegiatan operasi, yang berbasis data dan terukur dalam mendukung kelancaran operasional di lapangan, serta upaya peningkatan produksi dan target lifting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Field Operational Manager RH Petrogas Companies in Indonesia, Mustaman, menyampaikan bahwa PPM Pilar Sosial Kesehatan menjadi salah satu upaya Petrogas LTD dalam peningkatan kesadaran akan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi. Di akhir pelaksanaan kegiatan, masyarakat langsung diajak untuk menanam pohon buah melalui penyerahan bibit pohon kepada peserta sebagai bentuk kampanye hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui penyerahan bibit pohon ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menanam bibit tersebut di pekarangan rumah masing-masing. Dari Durian Kari, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PAM GKI Ebenezer Rufei menggelar turnamen futsal PAM Jers Cup 1 yang dipusatkan di Gedung Olahraga Pancasila Kota Sorong. Laporan Rendy Mahardika.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50 PAM GKI Ebenezer Rufei Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, PAM GKI Ebenezer Rufei menggelar turnamen futsal PAM Jers Cup 1 yang dipusatkan di Gedung Olahraga Pancasila Kota Sorong 19 Mei hingga 1 Juni 2026. Turnamen tersebut menjadi ajang olahraga perdana yang dilaksanakan khusus bagi persekutuan anggota muda jemaat GKI Ebenezer Rufei. Ketua panitia turnamen futsal PAM Jers Cup 1 Anugrah Patiwail mengatakan bahwa turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan emas atau 50 tahun perjalanan pelayanan jemaat GKI Ebenezer Rufei. Sebanyak 40 tim ikut ambil bagian dalam babak penyisian yang telah berlangsung dengan total 80 pertandingan. Dari hasil pertandingan tersebut, kini tersisa 16 tim terbaik yang akan bertanding dalam babak 16 besar dengan sistem gugur. Anugrah Patiwail menambahkan, masyarakat Papua memiliki kecintaan besar terhadap olahraga sepak bola maupun futsal sehingga kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah positif bagi generasi muda.
8: Ya, jadi ini kan kita sudah bertanding di babak penyisian. Babak penyisian pertama tuh ada 40 tim sehingga 80 kali pertandingan. Nah, dapatlah 16 besar. Pada hari ini kita melakukan technical meeting di mana screening ulang pemain dan juga melakukan evaluasi terkait kegiatan menuju 16 besar, di mana turnamen futsal PAM Jers ini turnamen yang pertama kali kita lakukan untuk jemaat GKI Ebenezer Rufei. khususnya untuk persekutuan anggota muda PAM JERS dalam rangka memperingati HUT ke-50 tahun kita punya jemaat.
9: Harapannya seperti apa untuk?
8: Harapan saya sih 16 besar ini karena sistem gugur, saya mau berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan juga harapannya bisa selesai sampai partai final dan memiliki juara-juara yang memang keluar dari pemuda-pemuda yang betul-betul lahir di dunia olahraga, apalagi kita di Papua ini paling senang dengan sepak bola.
7: Selain pertandingan, panitia juga telah menyiapkan hadiah berupa trofi dan uang tunai dengan jumlah total sekitar 20 juta termasuk penghargaan bagi top skor turnamen. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita Sorong Pagi atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Sorong pagi ini. Mendengar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pagi yang indah, pagi yang cerah, semoga bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda menemani suasana pagi, langkah awal Anda sebelum kemudian Anda menjalankan berbagai aktivitas Anda di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Lawabok, selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan. Anda bisa terus mendengar, mengisi, menikmati suasana pagi Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Pagi ini bersama saya Danusya. Tadi Anda telah mendengarkan berita-berita terkini teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya. Berbagai program siaran lainnya juga nanti masih dapat Anda dengarkan, pendengar. Selanjutnya ada berita-berita terkini terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id, pendengar. Ini ada berita mengenai pemerintah perkuat pelestarian bahasa daerah berbasis komunitas nasional. Kemudian yang juga menjadi sorotan di akhir pekan ini, pendengar, yaitu mengenai rupiah ini ya, yang menutup akhir pekan di level 17.880 rupiah, turun 35 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Pendengar, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,20% atau 35 poin menjadi 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, pendengar. Menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, sentimen pasar sebenarnya membaik karena laporan perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat Iran. Namun sejumlah usulan masih harus mendapat persetujuan Presiden Trump, pendengar. Informasi tersebut juga masih membuat harga minyak berfluktuatif di pasar dunia. Di sisi lain, pelaku pasar melihat tekanan inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat setelah rilis data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi. Di dalam negeri, pendengar, dicermati juga aliran keluar modal asing yang masih tinggi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dikatakan para investor cenderung memindahkan asetnya ke instrumen beresiko rendah di Amerika Serikat, misalnya ke obligasi karena imbal hasilnya menarik. Pasar juga mengkhawatirkan hasil penilaian lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia, diantaranya S&P Global, kemudian Moody's, ada juga Fitch Rating yang akan membebani kepercayaan pasar. Selain itu, pendengar, pelemahan rupiah yang terus-menerus belakangan ini terjadi menimbulkan tekanan di pasar saham. Di samping hasil penilaian MSCI yang akan diumumkan ikut juga mempengaruhi sentimen pasar, pendengar. Ini mengenai rupiah yang menutup akhir pekan di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, pendengar, turun 35 poin ya. Semoga situasi ini bisa membaik, semoga rupiah bisa kembali menguat, pendengar, di waktu-waktu yang akan datang.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, mari raih cita-cita.
2: Wah, kok pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAKes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap. Kira-kira ada dokter apa saja?
2: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga Dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
3: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

Pendengar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui bantuan pemerintah tahun 2026. Program itu mendukung komunitas dan individu pelestari bahasa daerah. Program bantuan menjadi bagian semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026. Pemerintah menginginkan masyarakat berperan penting menjaga bahasa ibu agar tetap hidup. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan bantuan diberikan kepada komunitas dan pegiat bahasa daerah dikatakan melalui fasilitasi komunitas. Kami mendukung penggerak pelestarian bahasa daerah sekaligus menghormati maestro yang menjaga sastra daerah. Ini yang dikatakan oleh Hafiz dalam keterangan tertulisnya. Pendengar, penerima bantuan berasal dari berbagai komunitas dan pegiat budaya daerah. Mereka mengembangkan program pelestarian bahasa berbasis masyarakat. Salah satu praktek baik ini juga datang dari Rustani Simanjuntak yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan pembelajaran dan promosi aksara Batak. Ia menyiapkan alat peraga dan bahkan buku pembelajaran aksara tradisional. Pendengar, ini beritanya juga bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id mengenai pemerintah perkuat pelestarian bahasa daerah berbasis komunitas nasional. Dari seputar mancanegara, pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030. Peringatan ini disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa seiring dengan memburuknya krisis iklim global, dilansir dari The Guardian, pendengar, Kamis 28 Mei 2026. Peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, yang menyebut rekor suhu global bahkan bisa terpecah paling cepat pada 2027. Fenomena El Nino juga diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini dan berpotensi mempercepat kenaikan suhu global. WMO menjelaskan bahwa emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil ini terus meningkat. Kondisi ini kemudian menjebak lebih banyak panas di atmosfer dan memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Gelombang panas yang baru-baru ini melanda Inggris dan Eropa ini juga menjadi salah satu contohnya. Laporan dari WMO menyebutkan ada peluang 86% setidaknya satu tahun antara 2026-2030. Ini akan menjadi terpanas dalam catatan sejarah dunia. Tahun tersebut diperkirakan melampaui rekor suhu tahun 2024. Selain itu, pendengar, terdapat peluang 75% rata-rata suhu global dalam periode tersebut akan lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kepala Iklim PBB Simon Steele menyebutkan gelombang panas di Eropa sebagai peringatan keras dampak krisis iklim yang semakin meluas. Dampak tersebut juga dirasakan di India dan di berbagai wilayah Asia.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru, PMB, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong, ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong, akreditasi institusi peringkat unggul, pertama dan satu-satunya di Tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088, garing SK, garing BANPT, garing AK, garing PT, garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD, Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO, Fakultas Pertanian Faperta, Peternakan Aquakultur Agribisnis, Fakultas Teknik FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol, Hukum Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira, Bisnis Digital Akuntansi Manajemen Psikologi, Fakultas Agama Islam FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi FF Farmasi. Persyaratan pendaftaran: fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap, fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan, fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes. Alamat pendaftaran: Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.
2: Mendengar berita-berita olahraga juga bisa Anda baca di rri.co.id. Ini ada berita seputar sepak bola jelang Liga Champion antara PSG melawan Arsenal. Apakah Anda punya prediksi? Kalau saya sih sebenarnya bukan prediksi yang bagaimana-bagaimana ya. Ini prediksi karena saya pecinta Liga Inggris. Ya, pecinta Liga Inggris, suka nonton Liga Inggris. Jadi karena saya pendukung atau penonton Liga Inggris, makanya saya mendukung Arsenal untuk menjadi juara di Liga Champions ya. Nah, ini ada beritanya nih pendengar di rri.co.id. PSG tantang Arsenal pada final Liga Champions Eropa. Jadi PSG akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions. Laga ini berlangsung di Puskas Arena Stadium di Budapest 30 Mei 2026 malam pendengar. Dan PSG berupaya mempertahankan trofi Liga Champions musim ini. Tahun lalu mereka mengalahkan Inter Milan dengan skor telak 5-0. Pelatih PSG Luis Enrique menilai Arsenal tetap lawan berbahaya. Ia mengatakan tim asal Inggris ini memiliki kualitas menyerang yang sangat baik pendengar, dan tentu saja harus diantisipasi. Nah, ini beritanya bisa Anda baca ya, prediksinya selengkapnya di rri.co.id untuk Anda yang ingin tahu prediksinya kira-kira seperti apa ini antara Arsenal melawan PSG. Tapi kita lihat saja siapa yang menang. Kalau saya sih mudah-mudahan yang menang itu Arsenal. Oke, pendengar, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dengarkan terus Sorong Pagi ini, saya Danusyah masih akan menemani Anda.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menilai pendekatan etnostins berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanadudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di rumah potong hewan RPH. Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu.
1: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat Muharram Idris menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
3: Jadi kali ini kita arahkan ke pemukiman Lamteba. Kita memilih wilayah terluar, ya. Terluar. Jadi tahun kemarin kita arahkan ke Lhong. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di pemukiman Lamteba.
1: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Lengkapnya Aga Jaya Pujaksana melaporkan.
4: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
5: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah Pak Ritwa Jedi kepada RRI mengatakan pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
4: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdi Anur menyebut, tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdi Anur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
6: Ini alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Kali Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Oh. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Dari Pondok Pesantren Kali Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Pusat Khalid sampai selesai hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah.
5: Dalam pelaksanaan warga yang menerima daging kurban baik di Disnaketrans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut.
7: Agar jaya bijaksana melaporkan.
0: Kita ke informasi operasi merah Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
8: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
9: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 jadi KMP yang 100% dari 155 tadi KMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 tadi KMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
8: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
10: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
8: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Buni Ali Harefa.
11: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
12: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nestar Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
11: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
12: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan terutama yang berada di pinggir jalan berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalisiwa Putri Harifa menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
13: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Lemahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
12: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Munia Lealfa tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur targetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan Kabupaten Kediri melalui Wakil Kepala Kediri Demare Ufa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Demi Inci, bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat dari 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah dikumpul CTCL-nya 2.136 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis akan target
1: karena ini pula, Bapak Kediri dan Mbak Ulfa menambahkan, dalam luasan lahan tebu itu, maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Madirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Govinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SDN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dari luas lahan tebunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Madirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day (TCD). Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Baile dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cikoa di Desa Antajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari Bogor.

0: Bogor, Endang Supriyatin mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
1: Kalau beli ini dari BTT, apa? Rencana, biar tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
0: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya Kecamatan Tanjung Sari secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya Andi Pamungkas.
2: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buanajaya. Selain memang di Desa Antajaya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03. Ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat, ya, melalui kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
0: Jembatan Bailey bersifat sementara, hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya disampaikan oleh Ami Hasanah.
4: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hems ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Saptarina Wijayanti mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
5: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia dan kita berkegiatan dengan memasak, ya, memperkenalkan pangan lokal, ya, melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
4: Sementara itu, perwakilan dari PT Hems ABC Indonesia, Mira Buanawati menyebut, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
6: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah dan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu, kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
4: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian untuk berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Risti Dusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Sorong pagi ini. Pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Danusya Lobok. Selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan. Tak henti-hentinya ya, kami yang bertugas selalu dengan senang hati menyapa Anda, pendengar dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, yang tentu saja juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui rri.co.id. Dan untuk Anda yang lagi sedang merasakan, menikmati hari bahagia Anda di hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, yang anniversary, yang lagi ulang tahun, atau untuk Anda yang di bulan depan, tinggal beberapa hari lagi kita masuk di bulan Juni, ada hal-hal membahagiakan begitu ya. Semoga saja kebahagiaan selalu terasa dan berdampak juga bersama dengan orang-orang tercinta Anda, orang-orang terkasih Anda ya. Bagaimana juga dengan rencana akhir pekan Anda nih pendengar, di penghujung bulan Mei 2026 ini terasa bulan Mei sumo selesai nih pendengar ya, dan nanti kita akan masuk di bulan selanjutnya, bulan Juni. Semoga kita semua selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan, keberkahan untuk terus bisa menjalani hari-hari dan memberikan manfaat, kebaikan, dampak bagi orang-orang di sekitar kita juga ya. Selamat pagi untuk yang ada di pasar-pasar se-Papua Barat Daya, yang ada di kota Sorong, yang ada di pasar-pasar di Aimas dan sekitarnya, pokoknya se-Papua Barat Daya, selamat pagi juga, selamat mendengarkan. Yang ada di Raja Ampat juga, selamat pagi, selamat mendengarkan. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan mobile on the way, selamat mendengarkan juga ya. Siapa tahu ada informasi-informasi menarik, informasi-informasi terkini yang mungkin bisa Anda bagikan, boleh nih ya, Anda bisa WhatsApp ke nomor Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Jadi boleh saya nantikan nih informasi dari Anda ya, jika ada informasi-informasi menarik, informasi-informasi penting yang juga mungkin Anda saksikan saat ini dan bisa Anda bagikan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang perlu nih atau penting diinformasikan juga untuk masyarakat, boleh Anda berbagi ya di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong 0812-3868-8703. Dan pendengar, masih akan saya lengkapi kebersamaan kita di Sorong pagi ini dengan beragam musik dan informasi. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi dari berbagai daerah, di antaranya pendengar dari Maluku Utara. Ini saya punya informasi, saya punya berita mengenai Maluku Utara masuk 15 besar provinsi teraman di Indonesia. Dari Jayapura, ini ada berita mengenai RSUP Jayapura siapkan layanan kesehatan internasional di kawasan Pasifik. Seperti apa berita selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Pendengar, Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan capaian positif dalam survei nasional terkait tingkat rasa aman masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS melalui Susenas Modul Hansos 2025 yang diperbarui pada 30 April 2026, Maluku Utara berada di posisi ke-13 sebagai provinsi dengan penduduk paling merasa aman saat berjalan kaki sendirian. Dalam data tersebut, pendengar, Maluku Utara mencatat angka 87,10% berada di atas rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 85,47%. Jadi capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Maluku Utara merasa lingkungan tempat tinggal mereka cukup aman untuk beraktivitas secara mandiri, baik pada siang maupun malam hari. Survei BPS ini mengukur persepsi masyarakat terhadap rasa aman ketika berjalan kaki sendirian di sekitar lingkungan tempat tinggal. Hasilnya memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kenyamanan dan keamanan di setiap daerah di Indonesia. Namun sejumlah wilayah termasuk Maluku Utara ini berhasil mencatat angka yang relatif tinggi. Secara nasional, posisi tiga besar ditempati Jawa Tengah dengan angka 91,92%, disusul DI Yogyakarta 91,37% serta Jawa Timur 90,38%. Sementara di kawasan Timur Indonesia, Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat rasa aman terbaik. Capaian ini menjadi gambaran positif terhadap kondisi sosial dan keamanan di Maluku Utara. Selain dukungan aparat keamanan dan pemerintah daerah, tingginya rasa aman masyarakat ini juga dinilai dipengaruhi oleh kehidupan sosial yang masih kuat, budaya gotong royong yang tinggi, serta hubungan antar warga yang harmonis di berbagai wilayah kabupaten dan kota di Maluku Utara, pendengar. Dengan masuknya Maluku Utara dalam daftar 15 besar nasional, daerah ini dinilai memiliki modal sosial yang baik untuk terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Nah, pendengar, seperti yang dikutip dari rri.co.id, berikut daftar lengkap 15 provinsi dengan tingkat rasa aman tertinggi di Indonesia berdasarkan data BPS. Nomor 1 ada Jawa Tengah dengan 91,92%. Nomor 2 ada DI Yogyakarta 91,37%. Nomor 3 Jawa Timur 90,38%. Nomor 4 ada Kalimantan Tengah 89,84%. Di urutan kelima ada Lampung dengan 89,34%. Maluku di urutan ke-6 89,31%. Sumatera Selatan di nomor 7 dengan 89%. Ada juga Kalimantan Selatan di nomor 8 dengan nilai 88,82%. 9 Nusa Tenggara Timur 88,14%. 10 Sulawesi Tenggara 88,08%. 11 Kalimantan Utara 87,97%. 12 ada Bengkulu 87,40%. Maluku Utara di posisi 13 dengan poin 87,10%. 14 ada Sulawesi Barat 86,99%. Dan di urutan ke-15 ada Bali dengan poin 86,74%. Itu dia 15 besar provinsi teraman di Indonesia. Papua Barat Daya di provinsi keberapa ya?

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pendengar masih dengan berbagai berita-berita dari berbagai daerah di tanah air, kita ke Jayapura. Pendengar, Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Jayapura ini terus memperkuat layanan kesehatan rujukan di tanah Papua dengan menghadirkan pelayanan medis yang komprehensif, modern, dan bertaraf internasional. Direktur Utama RSUP Jayapura Dr. Petronella Marcia Risamasu mengatakan kehadiran RSUP Jayapura ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan untuk pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur. Dikatakan RSUP Jayapura hadir untuk memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan sampai ke Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang komprehensif, canggih, nyaman, dan juga bersih. Dijelaskan RSUP Jayapura saat ini terus mengembangkan sejumlah layanan unggulan, termasuk pelayanan intervensi yang nantinya diharapkan dapat diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selain itu, rumah sakit tersebut juga tengah mempersiapkan dukungan layanan KJSU, KIA, kanker jantung dan pembuluh darah, stroke, serta uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak, khususnya penanganan kanker dengan melengkapi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai. Pendengar, dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional, RSUP Jayapura juga mulai menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat. Menurut Dr. Petronella, kawasan Pasifik Barat ini menjadi fokus pengembangan layanan internasional RSUP Jayapura, termasuk negara-negara seperti Fiji, Vanuatu, dan juga Solomon Island. Tidak hanya fokus pada pengembangan internal, RSUP Jayapura juga berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas rumah sakit daerah di Papua, terutama rumah sakit tipe C dan tipe D. Ia menyebutkan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk bergerak bersama rumah sakit daerah melalui program pendampingan dan pengampuan layanan kesehatan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih akan saya hadirkan beragam berita-berita dari berbagai daerah di tanah air. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Nikmati terus suasana bagi Anda ya di Sabtu pagi ini, pendengar, 30 Mei 2026 bersama saya Danusyah sambil mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Kita jelang pukul 8 untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta bersama dengan lagu dari Margaret dengan Pagi Yang Indah.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pentingnya kesiapan lulusan SMK untuk bersaing di luar negeri. Badan Gizi Nasional menegaskan proses pendaftaran verifikasi mitra program MBG tidak dipungut biaya. Sementara produk makanan dan minuman di Jepang akan mengalami kenaikan harga pada bulan Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 30 Mei 2026, bersama saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti beberapa informasi dalam sekilas berita utama. Kementerian Pertanian, Kementan memperkuat pengawasan sektor pangan dari hulu hingga hilir dan menjaga stabilitas harga, memastikan distribusi berjalan lancar serta mencegah praktek mafia pangan yang merugikan masyarakat. Kementan juga menegaskan bahwa penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran seperti penimbunan dan manipulasi harga dengan dukungan lintas lembaga guna menjaga ketahanan pangan nasional. Kita ke informasi dari luar negeri, sebanyak 1.078 produk makanan dan minuman di Jepang akan mengalami kenaikan harga pada bulan Juni mendatang. Meningkat tajam dari 84 produk pada Mei akibat naiknya biaya bahan baku, logistik, dan pengemasan. Lembaga riset Teikoku Data Bank LTD memproyeksikan bahwa tren kenaikan harga ini terus berlanjut hingga melampaui 10.000 produk sepanjang tahun, dengan sebagian dipengaruhi oleh ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Piala Dunia 3x3 FIBA 2026 di Warsawa, Polandia pada 1 hingga 7 mendatang akan menampilkan persaingan para bintang dunia seperti Strahinja Stojajic dari Serbia, Worthy de Jong dari Belanda, serta pemain kunci dari Spanyol, Lithuania, Latvia, dan Mongolia. Turnamen diikuti 16 negara dan diawali fase grup hingga 4 Juni sebelum dilanjutkan ke babak gugur untuk memperebutkan gelar juara dunia.

0: Kita masuk ke informasi pertama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menegaskan pentingnya kesiapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK agar mampu bersaing di luar negeri, utamanya, dan juga bersaing di dalam negeri untuk lebih meningkatkan SDM. Kita simak laporan dari Voice of Indonesia yang disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan cara pandang terhadap lulusan SMK saat ini sudah berubah besar. Menurut dia, lulusan SMK tidak lagi hanya diarahkan untuk bekerja di pabrik atau kawasan industri lokal. Hal itu ia sampaikan dalam webinar SMK Berani Mendunia seri kelima yang digelar secara daring pada Jumat 29 Mei. Saat ini peluang kerja bagi tenaga terampil Indonesia terbuka luas di berbagai negara, mulai dari Jepang, Jerman, Turki, hingga kawasan Timur Tengah. Menurut dia, hal itu terjadi karena sejumlah negara sedang menghadapi persoalan penuaan penduduk atau aging population, sehingga membutuhkan tenaga kerja produktif dari luar negeri.
2: Peta karir anak SMK tidak lagi berhenti di ujung kota atau kawasan industri lokal. Dunia kini semakin terbuka lebar. Jepang, Jerman, Turki, hingga Timur Tengah sedang mencari tenaga kerja produktif karena mereka menghadapi penduduk yang menua atau aging population. Sementara, tenaga mudanya mereka semakin berkurang.
1: Tatang menjelaskan ketika negara-negara tersebut kekurangan tenaga kerja muda, Indonesia justru sedang berada dalam masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menjadi peluang penting, asalkan lulusan SMK benar-benar disiapkan dengan keterampilan, bahasa, dan kemampuan adaptasi yang sesuai kebutuhan dunia kerja internasional. Untuk menjawab tantangan itu, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Ari Wibowo Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan 5 pilar strategi secara sistematis. Strategi ini disusun agar lulusan SMK dapat bekerja ke luar negeri melalui jalur yang aman, resmi, dan sesuai prosedur.
3: Tantangan Bapak-Ibu sekalian, teman-teman nanti di SMK yang akan bergerak dalam segmen ini, kebetulan salah satu dari 5 strategi yang di-launching oleh Pak Menteri adalah mempersiapkan kelas kebekerjaan luar negeri. Ini merupakan bentuk ikhtiar kita untuk memperbaiki bagaimana terjadinya, misalnya ada 35% kasus PMI yang bermasalah 2022 sampai 2023.
1: Adapun 5 pilar strategi yang disiapkan pemerintah meliputi penguatan penguasaan bahasa asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyesuaian kurikulum, penguatan kemitraan dengan dunia industri, serta penyediaan layanan bimbingan dan konsultasi bagi siswa. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan untuk mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Selengkapnya informasi disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
1: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
3: Berapa yang dibutuhkan guru?
1: Kurang lebih kalau di DSO sih 10, tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru Pak.
2: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair, menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
4: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
5: Tenaga guru. Guru.
4: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya. Kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
2: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis MBG tidak dipungut biaya. Selengkapnya disampaikan oleh Hayatun Sofian dari Mataram.
1: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi,
2: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personel BGN dalam praktik tersebut.
3: Terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
2: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan, pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai Rp950 juta. Rupiah.
4: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat perintah lidik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Ini pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan MBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
2: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
5: Hayatun Sofian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari penanganan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan saat ini masih berlangsung dan kemacetan panjang serta rekayasa lalu lintas juga terus diberlakukan di kawasan tersebut. Kami akan hadirkan pendengar pemirsa informasi lengkapnya disampaikan langsung oleh Alfred Stuter.
1: Kalau terkait dengan penyebabnya ini kan existingnya itu kan mongkong.
2: Proses penanganan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan masih berlangsung. Hingga kemarin, pantauan RRI di lokasi menunjukkan alat berat telah dikerahkan untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan pada titik yang mengalami kerusakan. Akibat penyempitan badan jalan, petugas memberlakukan sistem buka tutup lalu lintas dan kendaraan roda 4 harus melintas secara bergantian melalui jalur yang masih dapat digunakan sehingga menyebabkan antrean panjang dari arah Jakarta menuju ke Depok. Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono menyebut penyebab sementara jalan amblas diduga berasal dari kerusakan gorong-gorong lama yang berada di bawah badan jalan. Saluran tersebut memiliki diameter sekitar 3 meter dan kondisinya telah mengalami penurunan fungsi akibat usia.
1: Kalau terkait dengan penyebabnya ini kan existingnya itu kan mongkong. Karena ukuran diameter 3 meter. Diameter 3 meter. Itu mungkin sudah bisa dilihat langsung itu kropos. Jadi hong 3 meter propos sepertiganya atas lah, itu rubuh. Ya, mungkin udah manusia ya, akhirnya mengakibatkan jalan amblas ini.
2: Menurut Sartono, indikasi kerusakan sebenarnya telah terlihat sejak Kamis berupa gelombang pada permukaan jalan. Petugas saat itu telah memasang rambu-rambu peringatan sebelum akhirnya terjadi amblas pada badan jalan. Sebanyak 15 personil diterjunkan untuk membantu penanganan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Plat baja juga dipasang untuk memperkuat bagian jalan yang bagian bawahnya telah berongga agar kendaraan tetap dapat melintas. Sementara itu, dampak kemacetan dirasakan langsung oleh pengguna jalan. Antrean kendaraan bahkan sempat mengular hingga flyover Tapal Kuda di depan IISIP Jakarta. Salah seorang pengendara Ria mengaku sempat terjebak kemacetan selama hampir 3 jam saat melakukan perjalanan dari Lenteng Agung menuju ke arah Cibubur.
3: Mau ke Cibubur, dari sini udah kena macet.
2: Berapa jam kira-kira itu, Mas?
3: Kurang lebih 2 jam lebih. Sekarang hampir 3 jam saya habis
2: kena. Emang belum dapat info apa-apa, Mas, sebelumnya, Mas, pas lewat ini?
3: Sebelumnya udah ada info ambles, cuman bisa lewat.
2: Oh.
3: Gara-gara ada mobil material yang nguruk di sono ambles, ya ujungnya total nggak bisa lewat.
2: Satpel SDA Kecamatan Jagakarsa memperkirakan proses perbaikan membutuhkan waktu sekitar 2 pekan apabila kondisi cuaca mendukung. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi untuk menjaga kendaraan tetap dapat melintas. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Wakil Bupati Nias Utara mendorong integritas kepada petugas sensus ekonomi 2026 di Nias Utara guna menghasilkan data-data yang akurat demi mensukseskan pembangunan di Kabupaten Nias. Selengkapnya kita simak laporan dari Munieli Harefa.
4: Pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara telah dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nias Utara di Restoran Kaliki Gunung Stoli. Sebanyak 122 petugas mengikuti pelatihan yang digelar dalam 3 gelombang oleh Badan Pusat Statistik Nias Utara. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara Dharma Buriman Telombanua mengatakan tujuan pelatihan adalah agar petugas memahami standar operasional prosedur, konsep dan metode kerja di lapangan.
5: Gelombang pertama kita laksanakan dari tanggal 28 hingga 30 Mei dan untuk gelombang kedua kita laksanakan mulai dari tanggal 2 sampai 4 Juni dan gelombang ketiga kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Kita berharap dari BPS kepada seluruh para calon petugas yang akan melaksanakan tugas penataan lengkap nanti di lapangan, kita mengharapkan agar semua para petugas bisa lebih memahami bagaimana SOP, konsep dan definisi dan metodologi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga data yang akan kita kumpulkan nanti bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan pada pemerintah dalam pembangunan ke depan.
4: Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Sutara agar menerima kedatangan petugas dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi di lapangan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sutara Yatati Maharifa berharap hasil sensus bisa menjadi dasar kuat penyusunan program pembangunan daerah.
6: Kita berharap bahwa kegiatan ini supaya benar-benar dijalankan dengan baik dan menjadi dasar kita di Kabupaten Sutara untuk langkah-langkah program-program ke depan.

Kita ke informasi lain, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Selengkapnya kita simak laporan dari RRI Semarang bersama Imam.

0: karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
1: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
2: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
1: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
0: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
1: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah mengandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Saat lagi Indonesia Menyapa Pagi tentunya akan menyampaikan berbagai topik-topik pilihan. Dan Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami untuk bisa mengikuti informasi-informasi terkini. Dan saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

0: Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Sorong pagi ini. Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusia, pukul 8, lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Anda jangan lupa juga untuk subscribe, follow sosial media Pro 1 RRI Sorong atau RRI Sorong ya, pendengar. Jadi ada YouTube-nya, silakan di-subscribe, ada sosial medianya, Instagram, Facebook, dan juga TikTok, silakan di-follow RRI Sorong, dan jangan lupa di-share ya berbagai konten yang dihadirkan di setiap updatean, uploadan di sosial media Radio Republik Indonesia Sorong, pendengar. Sekali lagi, Lawabok, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana Sabtu pagi Anda yang nampak cerah saat ini. Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda yang hari ini agak slow mungkin karena berbagai pekerjaan sudah diselesaikan, dan di hari Sabtu ini mungkin hanya ya dicek-cek lagi apa-apa saja yang perlu dilaksanakan lagi di pekan yang akan datang atau di bulan yang akan datang. Semoga segala sesuatunya juga berjalan dengan lancar di hari-hari sebelumnya atau selama bulan Mei ini, yang kemudian membuat Anda juga terus bersemangat ini, pendengar, untuk menjalankan aktivitas Anda di bulan yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, atau bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Ini ada beberapa chat WhatsApp ya yang masuk di 0812-3868-8703 di WhatsApp Pro 1 RRI Sorong. Ada Pak Dirman, katanya, Mas Danu, selamat pagi, selamat bekerja. Terima kasih untuk beragam informasi-informasi dan lagu-lagunya, sangat menghibur sekali. Terima kasih Pak Dirman, salam hormat. Tapi Pak Dirman tidak kasih tahu alamatnya di mana ya. Mungkin sambil mobile juga ini ya, sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Terima kasih Pak Dirman. Kemudian ada satu lagi chat WhatsApp yang masuk, ini dari Ibu Hati ya. Ibu Hati, oh namanya unik ya, Hati ya. Ibu Hati, selamat pagi. Terima kasih juga telah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Katanya terima kasih juga untuk lagu-lagunya yang bikin semangat pagi ini. Terima kasih Ibu Hati, salam kenal ya. Oh ya, saya informasikan juga ini, pendengar, Anda bisa mendengarkan berbagai program siaran yang juga menjadi unggulan ya di Pro 1 RRI Sorong. Kalau pagi kita punya dialog Sorong Menyapa, ada sesi opini publik, pendengar, yang biasanya hadir begitu. Kemudian juga ada Halo RRI. Halo RRI ini juga merupakan program siaran di mana Anda bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik. Jadi kalau ada pelayanan publik yang tidak optimal, bisa Anda laporkan nih di Halo RRI Pro 1 atau RRI Sorong, itu di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Yang suka sama lagu-lagu dangdut, yang mau ikutan request-request lagu, terus juga mau salam-salam tuh, bisa bergabung kalau siang hari di pukul 13.30. Kemudian ada kondang kontak dangdut dengan lagu-lagu dangdut, itu biasanya di pukul 14. Nah, malam harinya kita juga punya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu-lagu dari berbagai era dengan berbagai genre, lagu-lagu dari tahun 60-an sampai tahun 2000-an, itu bisa Anda dengarkan setiap setiap malam di pukul 22 di Pro 1 RRI Sorong. Yang spesial itu setiap Rabu malam ya di Ruang Rindu Berjaringan Nasional itu menghadirkan bintang tamu yang akan membuat Anda bernostalgia juga tentunya ya. Itu dia berbagai program siaran unggulan yang dapat Anda dengarkan di Pro 1 RRI Sorong. Nah, pendengar, masih akan saya hadirkan beragam berita-berita dari berbagai daerah di tanah air sampai nanti di pukul 9. Di antaranya saya punya berita ini dari Bau-Bau, pendengar. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bau-Bau ini kabarnya mulai mengganti lampu penerangan jalan umumnya atau PJU-nya berwarna kuning dengan lampu LED putih seiring tingginya biaya listrik ini, pendengar. Kira-kira seperti apa informasi atau beritanya akan saya hadirkan selengkapnya untuk Anda.

Pendengar, Dinas Perhubungan di Subkota Bau-Bau mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU berwarna kuning dengan lampu LED putih seiring tingginya biaya listrik yang ditanggung pemerintah Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Penggantian ini dilakukan bertahap untuk menekan biaya listrik sekaligus meningkatkan kualitas pencahayaan jalan. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian ini dilakukan karena lampu LED dinilai lebih hemat dan dayanya ini memiliki pencahayaan yang lebih terang dibandingkan lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini pendengar, jumlah PJU penerangan jalan umum di Kota Bau-Bau tercatat 3.814 titik. Sebagian diantaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning yang dinilai mengonsumsi daya listrik yang besar pendengar. Pada tahun 2026, Dishub Kota Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak ini juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun 2026. LM Takdir menyebutkan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50% Kota Bau-Bau. Saat ini pendengar, anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Selain penggantian lampu, di Subkota Bau-Bau juga melakukan evaluasi terhadap lampu PJU yang sudah mati menggunakan tiang PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak lagi berfungsi mulai dicabut agar tidak terus membebani anggaran daerah. Di Subbau-Bau juga mengaku kerap menerima aduan masyarakat terkait lampu jalan yang padam. Petugas lapangan juga disiagakan untuk melakukan pemantauan serta penanganan kerusakan di sejumlah titik di wilayah Kota Bau-Bau pendengar. Dan dikatakan juga gangguan PJU ini umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Nah pendengar, dari berita mengenai hemat biaya listrik PJU Bau-Bau bertahap gunakan LED, selanjutnya kita ke Surabaya atau ke Bandung ini pendengar. Ini mengenai fenomena pocong jadi-jadian yang meresahkan warga. Seperti apa ini beritanya, akan saya hadirkan juga untuk Anda.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan berita-berita dari berbagai daerah di tanah air, pendengar, kita ke Bandung. Kemunculan orang berkostum pocong di sejumlah wilayah di Jawa Barat ini viral, pendengar, dan dipandang bukan hanya iseng. Aktivitas tersebut dinilai meresahkan warga, mengganggu ketertiban umum, hingga memicu dugaan tindak kriminal di lingkungan pemukiman. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kembali mengaktifkan siskamling dan patroli malam untuk mengantisipasi keresahan akibat aksi pocong di berbagai daerah. Ia menilai patroli warga dan berkoordinasi cepat antar warga ini penting untuk mencegah keresahan meluas. Fenomena tersebut mencuat setelah muncul laporan orang berkostum pocong yang berkeliaran di jalan raya dan pemukiman sambil meminta uang kepada pengendara. Sejumlah warga juga mengaku terganggu karena aksi tersebut dilakukan hingga malam hari, pendengar. Dedi menilai aksi tersebut sudah mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban lalu lintas. Ia menyebutkan aktivitas semacam itu tidak bisa lagi dianggap candaan biasa. Ia juga mengungkapkan adanya laporan dugaan pencurian dan aksi mengetuk rumah warga yang dilakukan oknum berkostum pocong. Menurutnya pola seperti itu perlu diwaspadai bersama, pendengar. Dedi kemudian meminta warganya kembali menghidupkan ronda malam dan sistem keamanan lingkungan. Kemudian kentongan, alarm, dan patroli warga dinilai penting untuk mempercepat respon terhadap gangguan keamanan. Pemprov Jawa Barat juga akan memperkuat koordinasi dengan TNI Polri untuk menjaga keamanan lingkungan tetap kondusif. Ia tetap mengingatkan warga waspada tanpa terpancing kepanikan. Untungnya nih, pendengar, untungnya ya pocong-pocong ini atau orang-orang yang berkostum pocong ini tidak dianiaya begitu oleh warga yang kemudian juga kesal dengan aksi pocong-pocongan seperti ini.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beragam berita-berita dari berbagai daerah di tanah air yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saya masih punya beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda di Sorong Pagi ini hingga nanti di pukul 10. Kebersamaan kita juga nanti masih akan berlanjut hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 30 Mei 2026.